0: Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu, saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
1: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
2: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priya Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama Laut Jepang, itu sama dengan biasanya di Selat Sunda, itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra India. Si kondisinya agak kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya? Standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
3: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Rut KAI, Bobby Rashidin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalamannya yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Apa namanya keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua polanya itu udah Indonesia banget. Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Pak Diru sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara. Tamu negara ini kan sekarang kalau mau keliling Indonesia nih, moda transportasi masih dengan negara. Belum punya kereta yang representatif. Nah, saya rasa nih, soal tamu negara, kita bisa memperkenalkan wastra Nusantara, budaya kita, kuliner dan sebagainya, melalui kereta Nusantara Explorer. Jadi nanti mak segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan, nanti satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
3: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syandi melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu yang bisa kami buat akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin sampai di situ isi langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba. malam sebenarnya. Dan

0: Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parimayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parimayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
1: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang di Manunggal itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
0: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
3: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
4: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali, tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
3: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
5: Di tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
3: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
6: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
7: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTHI Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmadani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
1: Luar biasa sekali, alhamdulillah. Dari awal kedatangan kami, hari pertama kami di Semarang, alhamdulillah berjalan lancar semuanya sampai selesainya lomba Bangil hari ini. Alhamdulillah dapat hasil yang baik, dengan baik sekali, masya Allah. Kemudian dari fasilitas transportasi juga alhamdulillah ya enak. Semarang keren, ya.
2: Benar Jawa Tengah.
0: Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTHI Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTHI Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTHI Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTHI di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTHI Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTHI berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu mengetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTHI Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
3: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan. Dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTHI Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTHI Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Taj Yassin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila, Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Taj Yassin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Taj Yassin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
2: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTQ.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama, saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini, kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat kita akan bergeser melihat ke lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kol Atmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kol Atmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi, kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Baik pendengar dimana saja Anda berada, kita masih bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Menemani kebersamaan di pagi hari ini pendengar di ruang opini publik Pro 1 RRI mengenai daripada stok pangan di Jambi itu masih aman ya. Dan hal ini disampaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan yang tentunya memastikan stok pangan di Jambi aman ya. Dan pastinya juga Jambi dalam kondisi aman. Kemudian pasokan dan juga distribusi bahan pangan itu untuk masyarakat insya Allah tetap terpenuhi ya. Serta tentunya juga menjaga stabilitas harga. Ya, bagaimana pendengar tanggapan dan juga komentar Anda untuk stok pangan di Jambi saat ini seperti apa tanggapan dan komentarnya, dan bagaimana juga daripada harga-harga kebutuhan pokok ya masyarakat saat ini di pasar-pasar tradisional. Anda bisa bergabung bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Iya, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, lah ngopi bang?
1: Lah,
0: alhamdulillah. Apa kanti kopi kita tadi?
1: Teh.
0: Hah?
1: Teh.
0: Air teh manis dengan apa? Goreng pisang, apa roti? Oh, langsung makan lah pagi-pagi yo.
1: Habis sholat subuh
0: deh
1: kan.
0: Mm-mm. Kalau pagi pokoknya makan yo.
1: Pokoknya kalau habis sholat subuh tuh langsung minum teh.
0: Langsung buat air teh yo. Iya nyala. Untuk menambah energi ya dak ya bang yo. Mm-mm. Nah, kalau pembahasan kita di opini publik tentang stok pangan di Jambi itu aman kata Dinas Ketahanan Pangan tuh.
1: Stok pangan memang aman itu, tapi kan
0: harganya?
1: Harga itu ha.
0: Ngapa pula? Di mana? Di Batanghari harganya pangan macam mana?
1: Memang stok dado orang menjual cuma dalam apa ada sekali mau beli pakai semah main kan.
0: Itu gerakan pangan murahnya cuma sekali terlaksana di sana.
1: Ya, kemarin ada kemarin.
0: Oke.
1: Cuman beli beras cuman dua karung bisa minyak cuma dapat.
0: Itu berapa harganya kemarin, Bang? SPHP ya?
1: SPHP salah kemarin berapa?
0: 58 yo benar. Nah. Karena stok apa harganya kalau dijual di gerakan pangan murah itu memang 58 di semua 58. Daerah.
1: Di Blosit cuma 60 itu kan. Mm-hmm. Itu perak.
0: 60. Tapi nah, kalau di toko-toko di warung-warung kecil itu sampai 63, 62 gitu ya.
1: Sampai 60 lah.
0: 60 lah. Oke. Okay.
1: Sampai 60 juga itu kan. Mm-hmm. Jadi beras yang apa tuh yo mahal lah itu kan.
0: Yang mana tuh?
1: Beras apa nama yang apa seperti beras apa tu? Apa yang
0: beras yang premium beras, luar dari SPHP ya?
1: Itu mahal itu kan?
0: Iya betul.
1: Ya bukan beras tu, kan beras SPHP lah yang paling murah lah, sama beras dulu itu.
0: Tuan,
1: kita kembali lah datanglah beras murah tu kan yang dikasih berasnya 30 kilo dengan
0: tiga. Iyo memang kemarin datang bantuan beras yang ya, 3 karung tu ya?
1: Ya kami dapat tanggal berapa? Tanggal 3 bulan 9 kemarin itu.
0: Mm-mm. Itu 30 kilo ya bang?
1: 10 kilo.
0: Jadi biasa, sekarungnya 10 kilo ya?
1: Kilo. Biasanya kan 10 kilo kan 2 kilo minyak.
0: Mm-mm. Nah,
1: 6 kilo minyak ini enggak.
0: Mm-mm. Tapi ini minyak diganti kayaknya beras semua ya?
1: Beras semua, enggak ada minyak sembulo enggak ada.
0: Betul. Ya, kalau kemarin sempat itu kita dapat minyak tuh 4 kilo ya?
1: Ya ada tuh kemarin kan 3 bulan lalu, 4 bulan lalu kan ada tuh kan.
0: Iya.
1: Memang ada dapat minyak 4 kilo, beras 2 karung 20 kilo kan. Okay. Nah, sekarang enggak, beras 10 kilo, minyak enggak ada tuh kan.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah masih dapat ya bang ya.
1: Masih dapat. Kan ini itu yang nak beli itu agak susah kemasuk kantong itu Mbak Ulan.
0: Oh, pemasukannya agak susah sekarang, betul. Dan turunnya bansos ini alhamdulillah sangat membantu sekali Bang ya.
1: Memang nak beli itu memang ada terus. Nak beli itu duit gede.
0: Duitnya yang enggak ada. Iyalah.
1: Masuk 20.000 ada masuk 5.000.
0: Iya.
1: Agak macet
0: kan.
1: Wah, sekarang MBG semua tutup mana sekolahnya.
0: Iya.
1: Orang kerja di MBG kan katanya buka lorong kerja. Jadi sekarang tuh kerja udah libur. Nah, last bulan nih kan.
0: Iya.
1: Jadi semua merepot. Jadi kemana-mana nyasar jadi kerja. Orang ngapain kerja, ngapain halal gitu kan.
0: Betul.
1: Sekarang tuh memang ketong memang gak aman. Nggak beli itu juga agak kurang gitu kan.
0: Iya.
1: Kurang gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Sekarang itu kan.
0: Iyalah.
1: Nah, mana sawit? memang mahal 3.200, cuman cabai sering ada buang.
0: Iya, karena ini faktor kemarau ini juga ya Bang, ya kondisi cuaca. Aduh,
1: keringnya loh.
0: Iya.
1: Aduh, air itu kering mawaduh.
0: Iya, oke, baik-baik. Baik, yang pasti memang stoknya aman pangan kita, aman, tapi uangnya nih yang harus kita upayakan berusaha lagi mencarinya ya.
1: Bang,
0: oke, baiklah Bang.
1: Mau baik, atau membeli daerah.
0: Siap. Terima kasih kembali Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga dimudahkan, dilancarkan rezekinya ya. Baik, pergi. Saya masih nantikan Anda ingin bergabung pagi ini di opini publik ya, mengenai stok pangan nih, bagaimana di wilayah Anda. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Mbak Ulan.
0: Semangat pagi, nampaknya lah sarapan. Lah sarapan nampaknya.
2: Belum, kebetulan belum Mbak Ulan.
0: Belum, baru makan cemilan be.
2: Mungkin.
0: Mungkin.
2: Baru ngeteh dulu, baru ngeteh.
0: Iya, betul. Sama dengan Bang Ujang tadi ya, baru ngeteh be. Udi kata.
2: Iya,
0: dati kanti.
2: Dulu.
0: Dati kanti ngeteh. Iyalah.
2: Syukur itu apa yang ada Bang Ujang.
0: Iya betul.
2: Ada yang tete, ada busubi, busubi kita bahas.
0: Ado dibeli, dak ado dak usai, dak Bang Yong.
2: Salah, iya. Yang penting itu ado bahannya.
0: Nah tuh dia. Baik Bang Rudi di Sengeti macam mana cuaca pagi ini Bang?
2: Masih berkabut, masih berasap ini Mbak Ulan.
0: Oh iya. Berarti sama yo. Tapi sudah ada turun hujan belum?
2: Belum ada Mbak Ulan, cuman dingin-dinginnya beda pan.
0: Iya, kamu kemarin kalau malam-malam tuh bunyi kertas-kertasnya tuh ado lah, tapi tidak ada sampai.
2: Iya, ado lah. Tak bunyi kertas hujan, tak bunyi kertas sek lah Mbak Ulan.
0: Iya, tidak tahu gitu. Kamu berharap nian sebenarnya, tidak ya?
2: Benar lah Mbak Ulan, ya, karena timur tidak kering Mbak Ulan ya.
0: Iya, betul.
2: Karena kita air juga beli sekarang Mbak Ulan ya, berapa tangki, berapa ini ya Mbak Ulan.
0: Oh, itu untuk kebutuhan memasak atau sampai semuanya beli?
2: Mungkin untuk kebutuhan memasak aja Mbak Ula. Mandi aja Mbak Ula, mandi aja.
0: Untuk mandi beli,
2: masya Allah.
0: Iya. Oke lah kalau begitu semoga segera berakhir lah ya kondisi seperti ini ya Bang.
2: Iya. Semoga berlalu cepat Mbak Ula, dia bisa beraktivitas lagi, bisa mencari lagi. Biar pasar bisa bergeliat lagi Mbak Ulan.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Bang Rudi, kita bahas tentang stok pangan nih. Atau Dinas Ketahanan Pangan di Jambi aman. Nah tapi macam mana nih daya beli masyarakat di pasar saat ini seperti apa?
2: Kalau kelihatannya kalau stok barang mungkin aman lah Mbak Ulan ya, tapi itu barangnya makin naik Mbak Ulan di pasaran Mbak Ulan.
0: Oh.
2: Seperti tepung ketan di pasaran susah juga carinya Mbak Ulan, berapa bulan ini tepung ketan hampir nggak ada.
0: Okay.
2: Kalaupun ada dia melonjak sampai 20.000 satu bungkus Mbak Ulan, itu bayangin aja Mbak Ulan tepung ketan itu Mbak Ulan. Nah itu hanya tepung ketan aja di sini Mbak Ulan, susah juga carinya.
0: Okay.
2: Kalau gula, kalau tepung ini mulai meranjak naik semua Mbak Ulan. Pangan-pangan mulai naik juga gula merah.
0: Di harga berapa per kilonya Bang?
2: Kalau untuk gula pasir bisa pecah sampai 19.000 Mbak Ulan per kilonya.
0: Okay.
2: Itu agak tepuk dikit lagi. Kalau agak jauh mungkin dari pasaran bisa 20.000 dia Mbak Ulan bisa.
0: Oke, siap.
2: Kalau tepung sekarang sudah beranjak naik juga sampai sudah 10.000 per kilo yang biasa kan. Itu kalau minyak goreng bisa tembus 20 lebih sekarang Mbak Ulan. Minyak curah
0: ya, bukan minyak kemasan ya.
2: Bukan kemasan, kalau kemasan langka lagi Mbak Ulan.
0: Langka kita, lagi, apalagi minyak kita ya, minyak kita ada.
2: Kalau ada, tapi mahal Mbak Ulan juga. Kalau kita ngambil di mereka ngambil di kewalayan itu cuma ngambil dua bungkus
0: iya, juga Mbak Ulan. Iya betul, nggak boleh banyak ya, kita, satu orang dapat 2 kilo.
2: Jadi mau nggak mau kita ngambil yang mahal Mbak Ulan, kayak bermerek itu.
0: Iya,
2: kalau bermerek itu tembusnya bisa 20, bisa 24 juga itu Mbak Ulan.
0: Per liternya ya Mbak?
2: Per liternya ya, tergantung merek, tergantung literannya dia.
0: Iya, baik.
2: Kalau memang kalau stok pangan itu apa memang kerja apa banyak Mbak Ulan ya, ya justinya itu kalau dapat jangan tersendat Mbak Ulan, karena kalau di pasaran ini kalau pas barangnya sedikit, uh-huh, itu dia akan naik dia itu,
0: iya,
2: di pasaran.
0: Iya, benar sekali, nah, Bang Rudi. Makanya masyarakat mengharapkan sekali gerakan pangan murah ini mungkin lebih sering lagi diadakan gitu ya.
2: Iya, benar, Mbak Ulan. Nah, karena kalau itu kan dapat membantu juga dia di situ, karena pangan itu tergantung distribusinya, Mbak Ulan, kalau di pasar ini, Mbak Ulan, dia.
0: Okay.
2: Nah, kalau distribusinya lancar, barangnya ada di pasar, mudah-mudahan dia stabil ya.
0: Oke, okay, baik.
2: Oke, okay, itu aja. Terima kasih. Ya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, suara masyarakat kita pagi ini di opini publik ya, untuk Anda semuanya. Selamat pagi, selamat bergabung. Dan Anda yang ingin menanggapi atau juga berkomentar, silakan di Pro 1 RRI Jambi ya saat ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Utan.
0: Iya, apa kabar, Pak D?
3: Kabarnya alhamdulillah
0: sehat ya. Sarapan apa pagi ini, Pak D?
3: Lagi nyusu tapi susu jando, nggak ada kawannya, Mbak.
0: Bukan ngopi ya. Iyalah kalau begitu. Baiklah, Pak D, cuaca di Mandiangin gimana?
3: Kabut masih.
0: Masih diselimuti ada, kabut asap.
3: Masih ada juga.
0: Masih
3: remang
0: ada.
3: Lah.
0: Remang-remang, baik. Baiklah, Pak De menilai daripada tema kita pagi ini, gerakan pangan murah yang tentunya terus dilakukan ya. Dan Dinas Ketahanan Pangan juga memastikan stok di Jambi itu aman. Gimana nih tanggapan dan komentarnya?
3: Ya, kalau pangan ingin tetap tersedia, Mbak, harus sesuai dengan harga jual petani.
0: Oke, baik.
3: Walaupun kita mau menginginkan pangan berlimpah, tapi terhadap harga jual petani tidak sesuai, akhirnya petani pun tidak menanam.
0: Iya, betul.
3: Jadi disesuaikan. Apapun yang terjadi harus antara bahan produksi ya, petani itu harus mendapatkan keuntungan juga, Mbak.
0: Iya, benar.
3: Jangan hanya pembeli, konsumen aja yang harus dimanjakan.
0: Petani juga seperti itu ya.
3: Petani harus dipikirkan karena orang modalnya mahal, apalagi kemarau ini air
0: enggak ada. Air susah ya kan, cuaca juga, perubahan cuaca, iklim juga seperti ini juga menghambat pertanian kita ya, Pak De ya.
3: Pupuk mahal, obat-obatan mahal.
0: Iya.
3: Tapi para petani hanya para mintanya murah, kita mikirkan bisa ada potong.
0: Oke, okay, baik.
3: Akhirnya para petani lari ke tanaman lain. Iya, itu harus kita mikirkan petani juga. Itu pendapat saya. Memang ya kita konsumen juga murah sih. Cuma kan kita juga mikirkan petani juga loh, Mbak.
0: Iya, baik.
3: Kita lanjut sama. Ya, mudah-mudahan antara petani dan konsumen, ya, tidak konsumen bisa memikirkan juga kan lah modal-modal dari petani itu ada sih. Jadi kalau harganya mahal pun, ibarat sayuran mahal pun jangan itu,
0: jangan ngeluh gitu ya.
3: Jangan ngeluh gitu.
0: Beli aja, ini juga demi petani ya, kita juga ya kan, bisa. Udah susah payah.
3: Nggak bisa beli sekilo, beli dua kilo gitu.
0: Iya, baiklah.
3: Iya, kalau saya juga beli tepung, harganya mahal, kita beli sekilo, sepuluh, dua bungkus.
0: Iya, Bang Rudi mengkhawatirkan tepung ketan, katanya juga jarang, katanya sekarang ini jarang di pasaran, jarang ada. Gimana mau lengket hubungannya, ke tepung ketan aja nggak ada ya.
3: Orang sekarang aja petani Jambi tidak menanam ketan, masalahnya kalau mintanya murah terus petani pun nggak mau nanam ketan.
0: Iya, baik, baik.
3: Kalau harganya mahal mungkin petani pun semangat nanam ketan, jadi jadikan tepung.
0: Iya, salah satu upayanya ini yang kita harapkan bersama, pemerintah harus lebih sering lagi untuk melakukan GPM-nya ya, Pak D ya, gerakan pangan murahnya ya di berbagai daerah gitu ya.
3: Iya, kalau duit digunakan pasar murah kan itu uang pemerintah. Cuman uang itu digunakan untuk pasar murah untuk bikin kerja juga, kan sama kan?
0: Oke, baik baik.
3: Ini lingkaran setan kayak gitu, Mbak.
0: Baik baik.
3: Coba pemerintah itu menciptakan lapangan kerja, jadi walaupun mahal.
0: Oke, siap siap. Baik, semoga ini didengar ya suara pendengar kita pagi ini, suara masyarakat kita langsung ya.
3: Dipendengar hanya GPM GPM terus. Itu duit pemerintah juga.
0: Oke, baik, siap. Anggaran
3: itu juga untuk menciptakan lapangan kerja, jadi biar masyarakat bisa dapat kerjaan.
0: Oke.
3: Pembelian gitu.
0: Baiklah. Baik, terima kasih Pak Den untuk tanggapan dan komentarnya pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali ya.
3: Mudah-mudahan Bang Rudi tetap beli tepung ketan biar lengket terus dengan kita.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih Anda yang sudah bersama kami di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi ya. Dan tadi sudah kita dengarkan suara masyarakat kita, suara pendengar kita yang mana menanggapi tentang daripada pangan ya di Jambi masih aman ya di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi pagi ini. Terima kasih sekali lagi untuk tadi ada Pak Ujang, ada Pak Rudi dan Pak Sutrisno ya. Selamat pagi dan selamat lanjutkan aktivitas Anda. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung, next mungkin bisa ikut Opini Publik pada hari berikutnya ya atau besok ya. Saya pamit undur diri di Opini Publik, namun kita masih bersama pendengar di Pro 1 RRI Jambi sampai ke formasi 10 waktu Indonesia Barat. Saya terus hadir menemani Anda semuanya. Selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
2: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga.
3: Iya, sayang.
2: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
3: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
2: Panas, Mah.
3: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
2: Sejuk, Mah.
3: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
2: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
3: Apa coba?
2: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
4: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang.

dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
4: Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi dan di satu tembang lagunya spesial untuk Anda ya, dengan judulnya Menyimpan Rasa dari Devano dan Nendra. Menemani kebersamaan kita di saat ini pendengar, Anda yang lagi kumpul keluarga ya, aduh pas banget ya. Dan ini cocok sekali pendengar, Anda yang mungkin jauh dari keluarga, menyimpan rasa rindu ya, rasa rindu sama orang tua, sama kakak, adik, pokoknya anggota keluarga deh, atau rasa rindu sama seseorang nih. Ya, tapi pendengar yang pasti aktivitas hari ini insya Allah berjalan lancar ya. Dan tentunya juga semua kesibukan-kesibukan itu kadang memang membuat kita lupa ya, bahwa keluarga tidak selalu membutuhkan sesuatu yang mahal. Kadang mereka hanya membutuhkan waktu kita saja. Nah, seperti misalnya nih, duduk bersama, makan bersama, bercerita tentang bagaimana hari ini berjalan, atau sekedar bertanya, hari ini bagaimana? Nah, pertanyaan sederhana ya, tetapi bisa membuat seseorang itu merasa diperhatikan. Apalagi di tengah kehidupan yang semakin sibuk ini pendengar, ketika sering berada di rumah, tetapi pikiran kita masih berada di pekerjaan, tubuh kita ada bersama keluarga, nah tuh, tetapi juga perhatian kita ada yang di layar telepon genggam. Gimana pendengar? Jadi nanti ya, ketika ada kesempatan, nah cobalah letakkan telepon sebentar ya, dengarkan cerita keluarga, karena waktu yang sudah berlalu itu tidak bisa kita putar kembali. Waktu adalah uang ya, dan waktu tidak bisa kembali lagi. Jadi manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, apalagi sedikit waktu untuk keluarga ya.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
3: Sebaiknya, kamu tahu.
4: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi, ada kabar baik. Menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
3: Sebaiknya, kamu tahu.

0: Caca, lagi ujian daring. Soalnya tentang laut.
1: Apa tuh soalnya?
0: Indonesia adalah negara kepulauan yang tersebar, terdiri dari berbagai suku yang mendiami pulau-pulau besar dan kecil. Berapakah jumlah pulau tersebut?
2: Aku tahu.
1: Nah, kakak tahu. Ayo, apa jawabannya?
2: Indonesia terdiri dari berbagai suku yang mendiami lebih dari 17.500 pulau-pulau besar dan kecil.
1: Coba lihat di peta itu. Ada pulau besar, juga ada pulau-pulau kecil. Meski dipisahkan oleh lautan, tapi disatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo, siapa yang mau ikut ayah ke pantai lihat laut?
2: Ini ikut.
3: Aku juga ikut.

Pendengar dimana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi di FM 88,5 MHz ya. Menemani waktu Anda saat ini, kami hadir dengan berbagai informasi menarik yang pastinya sayang banget buat dilewatkan ya. Dan pendengar, sambil menikmati waktu Anda bersama keluarga dan juga orang-orang terkasihnya, sore hari ini pendengar memasuki hari yang mungkin sangat anandantikan, atau juga tidak sedikit dari kita yang mulai juga merasa sudah lelah ya setelah seharian ini menjalani berbagai aktivitas. Nah, agar tubuh tetap segar sampai malam ya kan, ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan pendengar. Misalnya nih, minum air putih yang cukup ya, mengkonsumsi cemilan sehat, atau juga meluangkan waktu beberapa menit untuk melakukan peregangan ringan. Dan jangan lupa juga untuk memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk beristirahat sejenak. Karena menjaga produktivitas itu bukan berarti harus terus bekerja tanpa jeda, ya kan? Dan pastinya juga di tengah aktivitas sehari-hari, gawai memang menjadi hal yang paling sulit dipisahkan dari kehidupan kita. Namun pendengar, sesekali memberikan waktu istirahat bagi mata dan juga pikiran itu juga penting kalau versi aku ya. Dan cobalah meluangkan beberapa menit tanpa melihat layar. Bisa enggak? Bisa lah ya kan? Harus bisa ya. Nah, bisa dengan berbincang bersama keluarga mungkin saat ini, atau menikmati secangkir minuman hangat, membaca buku, atau sekedar menikmati suasana di sekitar ruangan Anda saat ini. Dan hal sederhana seperti ini bisa menjadi cara untuk membuat pikiran kita lebih rileks lagi setelah menjalani kesibukan sepanjang hari. Dan satu hal yang tak kalah penting nih pendengar, jangan terlalu keras kepada diri sendiri ya. Kalau hari ini ada rencana yang belum tercapai, ada pekerjaan juga yang mungkin saja ini belum terselesaikan ya, atau mungkin ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai harapan, tidak apa-apa ya kan, karena setiap orang punya proses dan waktunya masing-masing. Dan yang terpenting itu adalah kita tetap mau mencoba, belajar, dan juga melangkah kembali. Nah pendengar, itulah beberapa informasi di saat kami hadirkan untuk menemani waktu Anda ya. Dan semoga informasi ini bisa memberikan manfaat sekaligus menjadi teman kecil di sela-sela aktivitas Anda saat ini. Yang pasti tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu menyebarkan energi positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi, karena masih banyak informasi dan hiburan menarik yang akan menemani Anda ya. Satu tembang lagu berikut untuk Anda semuanya, Anda yang mungkin di hari ini belum ada sesuatu yang mungkin dilakukan dengan baik atau masih perlu evaluasi, bersabarlah ya, karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Ini dia lagu Andika Mahesa dengan judulnya Bersabarlah.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
1: Iya, Bu, benar.
0: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
1: Iya, belum sempat, Bu.
0: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
1: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
0: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
1: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
0: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
2: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
3: Sampah plastik kini semakin mendominasi, tak hanya di daratan, tapi juga memenuhi lautan. Beragam temuan menunjukkan sampah plastik jadi penyebab pencemaran di laut. Plastik sekali pakai terus mengotor lingkungan kita. Bahkan sudah sering kita lihat gambaran satwa-satwa di sekitar laut yang mati akibat memakan plastik. Tidak hanya satwa, plastik pun masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk mikroplastik lewat makanan, minuman, bahkan udara yang kita hirup. Penelitian yang dilakukan Jenny Jambek menyebut, sampah plastik terbanyak berakhir ke lautan dan bermuara bertonton ke negara-negara berpantai. Plastik terus mencekik planet kita. Bebaskan bumi dari jeratan plastik sekali pakai.

0: Aduh, Sa, lapar banget nih. Makan di mana ya?
1: Ya udah, kita makan di Sushi Mall aja. Tempatnya bagus, lagi viral lagi. Banyak spot untuk foto-foto cantik.
0: Sushi pinggir jalan lebih enak loh, Sa. Harga terjangkau untuk ukuran pelajar seperti kita ini.
1: Emang rasanya sama dengan yang di mall, Vi?
0: Loh, jangan salah loh, Sa. Pendagang kaki lima, tapi rasanya bintang lima. Mending kita beli situ aja. Sekaligus kita mendukung UMKM yang ada di sekitar kita.
1: Oh, gitu.
0: Iya dong, udah harga murah, enak lagi. Dan UMKM kita bisa naik kelas.
1: Oh, oke deh. Gas, kita makan sushi.
0: Yang di kaki lima, kan?
1: Iya, ayo.
0: Oke, gas.

beberapa efek buruk perjudian online yang bisa memengaruhi kesehatan fisik dan mental, status keuangan, serta hubungan sosial pelakunya. Pertama, efek yang ditimbulkan terhadap kesehatan mental orang yang sering berjudi cenderung menderita stres, kecemasan, dan depresi. Kondisi ini biasanya terjadi ketika seseorang merasa tidak mampu mengendalikan kebiasaannya untuk berjudi. Dikutip dari laman Mental Healthy Foundation, ketika kita memenangkan perjudian, maka akan memengaruhi bagian otak yang melepaskan dopamin. Hormon ini mampu menghasilkan perasaan gembira dan bahagia. Sebaliknya, jika kita kalah, kita tidak akan merasakan perasaan yang bahagia. Hanya ada kekecewaan akibat kekalahan. Kedua, memperburuk keadaan keuangan. Hal ini dapat berbahaya karena pelaku perjudian akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan uang. Sekalipun awalnya menang besar, orang yang mengikuti perjudian online biasanya menghabiskan banyak uang dalam waktu singkat. Gangguan finansial akibat kebiasaan berjudi online ini sering sekali menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Judi juga dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan pada anak, karena uang tersebut seharusnya untuk pemenuhan gizi anak. Ketiga, terlilit hutang, di mana akibat kekalahan berjudi, pelaku akan mendapatkan uang dengan cara berhutang, walaupun tidak sanggup membayarnya kembali. Padahal kemenangan yang diraih mungkin tidak akan bisa dibandingkan dengan kekalahan yang dialami sebelumnya. Keempat, judi online akan meningkatkan risiko pelaku untuk bunuh diri. Ulasan yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Psychiatry 2022 menunjukkan bahwa hutang judi dan rasa malu adalah penyebab utama peningkatan risiko bunuh diri. Namun, perilaku ini juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor lain, seperti riwayat masalah psikologis atau keadaan hidup orang tersebut. Judi online merupakan perilaku negatif yang harus dihindari agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan keluarga terselamatkan dari efek yang ditimbulkan.

0: Kış kış kış. Sana sana. Basahin tuh.
1: Jangan dipukul dan disiram juga dong, Bu. Kasian. Kan dia cuma mau sisa makanan kita, Bu.
0: Lagi mana? Orang saya nggak suka kucing. Menjijikkan tau.
1: Ya ampun.

0: Ya, berikan dimana saja Anda berada. Terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan peringat saat ini kita akan dengarkan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi Minggu 20 September 2026 yang akan disampaikan langsung oleh forecaster on duty BMKG Jambi, ada Mbak Nabila di ujung telepon. Selamat pagi Mbak Nabila. Iya, silakan untuk informasi perakiraan cuaca hari ini seperti apa.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Jambi. Berikut akan kami sampaikan update perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Minggu 20 September 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur. Ada potensi hujan ringan di wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Untuk siang dan sore hari, secara umum cuaca berawan dan juga udara kabur dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kerinci, Sungai Penuh, dan juga Kabupaten Merangin. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 85%. Dan arah angin masih bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan untuk pantauan titik panas atau hotspot pada hari kemarin tanggal 19 September 2026, data dari jam 00 hingga 23.59 WIB terdapat 174 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 10 titik panas, Kabupaten Merangin 1 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 11 titik panas, Kabupaten Sarolangun 5 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 139 titik panas, dan Kabupaten Tebo 4 titik panas. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania.
1: Oi, oi, bu. Ngapo kamu kok? Ngapo ibu akan sampah di sini? Kok bahaya, kok bu?
2: Bapak dak nengok aku kok lagi ngapo?
1: Ngapo?
2: Makan sampah, Pak. Dak nampak mata bapak tu.
1: Aduh, bu, bu. Iko kok dak boleh makan sampah di sini, kok bu? Iko kok di bawah tiang sutet, bahaya, bu. Aduh.
2: Ngapo pula dak boleh, Pak? Apa pula sutet santet-sutet tu ai? Dak ngerti ni anakku, Pak.
1: Membakar sampah di kuku, bahayanya lu. Yo ni anakku, kok ibu bisa kena pidana kok?
2: Oh, macam tu, Pak Yo. Baru tahu pula aku, Pak.
1: Iyo, Bu. Apalagi kalau ada orang-orang yang maling besi tower kok. Nah, itu lebih bahaya lagi. Kan ngapo? Tower itu bisa lupo, semua orang mati lampu.
2: Tapi Pak Yo, kalau dipikir-pikir, saya kok cuma makan sampah, Pak.
1: Aduh.
2: Ambonian bahaya, Pak.
3: Yuk, peduli bahaya listrik. Sesuai Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 mengenai berbagai aktivitas berbahaya di bawah sutet, seperti bermain layangan, menimbulkan asap dan api, dan aktivitas galian alat berat, bangunan tinggi yang melebihi batas yang diizinkan, penebangan liar yang tentunya berbahaya untuk diri kita sendiri, serta dapat berdampak bagi rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum yang tidak dapat beroperasi secara maksimal. Bersama Peduli Bahaya Listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN UPT Jambi.

Taman Nasional Berbak yang terletak di pesisir timur Provinsi Jambi merupakan salah satu kawasan pelestarian alam untuk konservasi hutan rawa terluas di Asia Tenggara yang belum terjamah oleh eksploitasi manusia. Keunikan berupa gabungan yang menarik antara hutan rawa gambut dan hutan rawa air tawar yang terbentang luas di pesisir timur Sumatera. Taman Nasional Berbak ini terletak di dua wilayah kabupaten, yaitu di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Taman Nasional Berbak ini bisa diakses melalui jalan darat maupun melalui Sungai Batanghari. Taman Nasional Berbak ini tidak saja dilindungi secara nasional, tetapi juga secara internasional. Hal ini terbukti dengan ditetapkan sebagai lahan basah internasional dalam konvensi Ramsar. Ekosistem Taman Nasional Berbak merupakan satu dari dua kawasan Ramsar Site di Indonesia, meliputi tipe ekosistem hutan rawa gambut yang tidak terganggu seluas 110.000 hektar. Hutan rawa air tawar seluas 60.000 hektar. Dan sisanya merupakan hutan dataran rendah yang umumnya berada di sekitar tepi sungai. Dengan kedalaman gambut mencapai 10 meter, di kanan-kiri sepanjang sungai akan banyak kita jumpai jenis vegetasi rasau, bakung, dan rumput-rumputan. Ada banyak jenis fauna, flora, dan lainnya yang hidup dan berkembang di kawasan Taman Nasional ini, yang menarik untuk dikunjungi.

0: Just so. Kok lagu barat semua ya?
1: Dunia melulu.
0: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler Iler.
2: Anda masih bersama

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Dan tentunya pendengar tidak terasa kebersamaan kita di pagi hari ini sudah sampai di penghujung waktu ternyata. Terima kasih banyak untuk semua pendengar yang sudah menemani, yang sudah ikut berinteraksi, kirim pesan, request lagu, dan tentunya tetap setia bersama RRI Pro 1 Sungai Penuh dan Kerinci. Dan pendengar, saya Lalan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini kebersamaan kita akan dilanjutkan bersama penyiar top 3 penyiar kita L hingga pukul, yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan sajian informasi, hiburan, dan lagu pilihan lainnya tentunya pendengar. Dan saya Lalan pamit, mohon undur diri, mohon maaf kalau selama siaran ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap bersemangat, tetap jaga kesehatan, dan selamat menjalankan aktivitas. Dan pendengar, saya pamit, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Pendengar, tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya.
0: Oh iya, ada titipan dari Pak Bos.
1: Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Hih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga send di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu. Kenapa jadi aku yang buatin?
2: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku nggak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya nggak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan.

0: lah, mami tuh kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
0: Ya deh, mama. Pergi mana?
1: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
0: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
0: Eh, Dede, iya, Mak. Turun, Mak, ini.
2: Aduh, Bim, Bim. HP lagi.
0: Aduh, Mak. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Mak. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pros 1, bareng aku LD jaga siang ya, hari ini sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sobat Pros 1, gimana nih kabarnya hari ini? Yang dari tadi udah sibuk kerja, beberes, atau jualan, atau ngurus rumah, semangat ya. Apapun aktivitas kalian hari ini, jangan lupa kasih sedikit energi positif buat diri sendiri. Gak harus selalu ngebut, yang penting tetap jalan.

Oke, kita santai aja dulu karena ini adalah hari libur. Liburkan diri Anda ya. Bersama kami 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci yang bakal nemenin siang kalian. Karena ini frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong! Kembali!

0: Hentikan membuka lahan liar dengan cara membakar. Ayo kita jaga bersama kelestarian alam ini.
1: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
2: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
1: Kau nih, kan agak ditanya siko-siko, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
2: Tuh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, agak aku gak balik pula.
1: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, terus juga yang bergizi untuk semua orang.
2: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkati ketahanan pangan?
1: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
2: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
1: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
2: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
1: Iya, sama-sama Maya.
3: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI merupakan media tertua yang sudah 81 tahun mengawal bangsa ini dan memiliki jangkauan siaran yang luas. RRI merupakan komunikasi yang paling efektif bagi Satuan TNI dalam menjalankan tugas pengamanan perbatasan. Kolaborasi ini memperkuat TNI dalam menyampaikan program ketahanan nasional. Saya, Letnan Kolonel Infanteri Eko Siswanto, Sarjana Hubungan Internasional Master Ilmu Pemerintahan, Komandan Kodim 0417 Kerinci, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!
1: Seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
2: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
1: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
2: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
1: Aduh udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
2: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
3: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Ngomongin soal AI, ada kabar besar nih sobat Pro 1. Indonesia sedang membangun AI factory terbesar di Asia Tenggara, namanya Zencore by Indosat. Targetnya bukan kecil-kecilan. Infrastruktur ini direncanakan punya kapasitas sampai 1 gigawatt. Dalam tahap awal sekitar 200 MW yang ditargetkan mulai dibangun di Batang, Jawa Tengah pada paruh pertama 2027. Tujuannya jelas, Indonesia nggak cuma mau jadi pengguna AI, tapi juga membangun infrastruktur komputasinya sendiri dan menjadi salah satu pusat AI di kawasan Asia Tenggara. Tapi ada sisi lain yang menarik untuk kita pikirkan. Infrastruktur AI sebesar ini membutuhkan daya komputasi, listrik, dan sistem pendinginan dalam skala besar. Artinya, ketika penggunaan AI semakin berkembang, kebutuhan energinya juga ikut menjadi perhatian. Jadi AI itu bukan cuma soal kita mengetik pertanyaan lalu mendapatkan jawaban dalam hitungan detik. Di balik layar ada GPU, ada server, jaringan, listrik, sistem pendingin, dan infrastruktur yang bekerja 24 jam. Indonesia sekarang sedang masuk ke babak baru, bukan cuma memakai AI, tapi mulai membangun mesin yang membuat AI itu bisa berjalan dalam skala besar. Pertanyaannya, menurut Sobat Pro 1, siap nggak sih kita memasuki era AI yang besar ini?

Di tengah gempuran media digital, RRI tetap relevan karena RRI bukan hanya menyiarkan berita, tapi juga menjaga persatuan. Terima kasih sudah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Singapura Penuh dalam membangun komunikasi publik yang baik. Saya Haji Josefida Herman S.I. Apoteker, Kepala Dinas Kominfo Kota Singapura Penuh, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81. Terus mengudara

Sama dengan proses mendaki gunung. Untuk meraih sukses, tidak ada jalan yang rata. Tidak ada jalan yang instan. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan akan datang menghadang. Jika mental kita lemah, takut tantangan, dan tidak percaya pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan akan kandas di tengah jalan. Untuk itu, kita butuh tekad, butuh keyakinan dan komitmen, serta siap belajar dan siap berjuang habis-habisan. Barulah kita bisa selangkah demi selangkah menapak di puncak kesuksesan. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia merupakan media yang memiliki peran penting untuk mendukung tugas kepolisian dan salah satu kunci utama menjaga stabilitas keamanan, sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dan berimbang, yang aman kondusif di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci melalui Radio Republik Indonesia. Pentingnya sinergi antara Polri dan media Radio Republik Indonesia dalam membangun kepercayaan publik untuk terus berkolaborasi dalam mendukung program kepolisian. Saya AKBP Ramadhanil SH S3 MH, Kapolres Kerinci, beserta seluruh jajaran Polres Kerinci mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Strap trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Premier Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah mengandalkan keunggulannya. Aksi apik dari Chara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huesler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special win. Not only
2: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel 1-1, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas, dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
4: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
2: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Premier Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: Delighted how the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Atlet sekalian, Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung megah Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia, dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naru Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Qingquan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: Ya, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고 이어서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: Ya, para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan sangat bekerja keras dan bagus. Jadi coachin ini memuji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol, dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim, dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan, perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives, we are happy with the result, of course,
7: dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya, dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama, memang ada masalah, ada tekanan kepada kami. Tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1, permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home yang mudah-mudahan kita selalu fokus.

0: pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
1: Dia berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
3: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol.
4: Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak upaya mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
5: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk mereda mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini.
3: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah pas hasil hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima
1: kasih. Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.
2: Pro 1 Sungai Penuh. Sobat Pro 1, setelah berpisah pasti ada fase di mana kita harus belajar terbiasa sendiri. Pelan-pelan bikin rutinitas baru sampai akhirnya bisa baik-baik saja.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter. Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Dan capaian

Saya, Munadi SOS MSI, Bupati Kerinci, atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81.

Untuk hidup sehat, aktif, cerdas, dan produktif, mari kita konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, dan aman. Pesan ini disampaikan oleh

0: Saat kita sendirian dalam ketakutan, tidak ada orang yang mendampingi. Kita akan belajar apa itu keberanian. Saat terpuruk dan menderita, orang lain tidak mau tahu. Kita akan belajar apa itu ketegaran. Saat kita gagal dan posisi berada di bawah, kawan-kawan malah pergi menjauh. Kita belajar lebih keras pada diri sendiri. Semua cobaan, tekanan, dan penderitaan sejatinya adalah sebuah proses kristalisasi menuju mental yang tangguh dan dewasa. Sebagai modal kita berjuang lagi meraih hidup dan sukses yang lebih berkualitas dan bermartabat. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.
1: Yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global.
2: Doa mohon panjang umur.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal 'arsy.
2: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: Basarnas menerjunkan 12 penyelam berpengalaman untuk melanjutkan.
1: Ashhadu an la ilaha illallah.
0: Sasongko mengatakan 12 penyelam tersebut merupakan personel.
1: Ashhadu an la ilaha illallah.
0: Di berbagai wilayah dalam rangka HUT ke-81 TNI sebanyak 15 hari.
1: Ashhadu an Muhammad Rasulullah.
0: Badan Gizi Nasional RI.
1: Ashhadu

di mana hanya dari paparan udara tercemar, terutama masuk ke waktu kentang. Dan itu

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

perasaan iri dan sirik pada keberhasilan orang lain atau teman adalah sikap yang negatif. Percuma kita iri pada orang lain, karena tidak ada manfaat sedikit pun buat kita. Malah merupakan penyakit miskin mental yang akan berpengaruh negatif pada kesehatan jiwa kita. Sebenarnya, setiap orang berhak untuk sukses dengan cara mereka berjuang. Maka daripada kita iri, jauh lebih baik kita membangun mental positif dengan cara belajar, menerima, dan mengakui keberhasilan orang lain. Dan sekaligus kita mencari potensi apa, kelebihan apa yang bisa kita kembangkan, bisa kita maksimalkan, dan perjuangkan agar bisa meraih keberhasilan yang membanggakan. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hei, gue cantik. Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hei, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
4: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
5: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
4: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
5: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan git, pasti seru. Ya kan?
4: Masa, Rian?
5: Kita coba yuk.
4: Siap.
5: Kepala.
6: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
7: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini yang terjadi, banyak wanita yang menjadi perkasa, mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan, dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Bin, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
4: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
3: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
4: Dede, Mama. Pergi, Mama.
3: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
4: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
3: Oh, ya udah.
4: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi, HP lagi.
4: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
5: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: tetap di udara.
1: Tips mengatasi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari bila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan. Jangan pernah berhenti di bawah jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindari terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Indonesia melalui pembangunan berkelanjutan serta menjadi perusahaan minyak dan gas bumi terkemuka di Indonesia. Wali Kota Jambi Maulana menegaskan pentingnya data kependudukan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan daerah. Menurutnya, akurasi data diperlukan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan Maulana saat menjadi narasumber dalam webinar ASN Siginjai Belajar Seri 3 tahun 2026 yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKPSDMD Kota Jambi melalui Zoom Meeting. Dalam webinar bertema Akselerasi Kota Jambi Bahagia, Wujudkan Kependudukan Berkualitas Melalui Sinergi ASN tersebut, Maulana mengatakan dinamika jumlah dan persebaran penduduk harus menjadi pertimbangan dalam setiap tahapan pembangunan. Menurutnya, integrasi data kependudukan dalam dokumen perencanaan mulai dari RPJMD hingga program strategis di tingkat RT merupakan kunci utama untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat Kota Jambi secara akurat.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Jambi mengalami peningkatan di tengah kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap. Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat kasus ISPA saat ini dapat mencapai sekitar 300 kasus perharinya. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena paparan asap dan kualitas udara yang kurang baik dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernafasan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernafasan. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Jambi, Dr. Rini Kartika, meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan membatasi paparan asap. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah juga disarankan menggunakan masker sebagai perlindungan tambahan. Selain itu, masyarakat dianjurkan menjaga kebersihan saluran pernapasan, salah satunya dengan melakukan cuci hidung pada malam hari. Dokter ini mengatakan langkah pencegahan perlu dilakukan masyarakat untuk meminimalisir risiko terjadinya ISPA, terutama selama kondisi kabut asap masih terjadi.
2: Masuk minggu ketiga memang ada kenaikan untuk kasus ISPA. Jadi untuk masyarakat memang diharapkan aktivitasnya di luar rumah itu dikurangi. Kalau memang tidak bisa dikurangi, ya gunakan masker lah keluar ruangan atau keluar rumah. Kemudian jangan lupa kalau malam hari itu mencuci hidung.
0: Kondisi ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tidak mengabaikan gangguan kesehatan yang muncul selama kabut asap. Masyarakat dihimbau segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas atau gangguan pernafasan lainnya. Selain menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah, masyarakat juga diharapkan menjaga kondisi tubuh dengan mencukupi kebutuhan air, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta memperhatikan kondisi kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. BPJS Kesehatan mendorong transformasi layanan jantung pada program JKN melalui pendekatan value-based healthcare. Pendekatan tersebut menempatkan health outcomes dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar dalam menciptakan nilai bagi peserta. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan transformasi layanan diperlukan untuk menjawab tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan sekaligus memastikan pembiayaan JKN memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi peserta. Baginya, keberlanjutan program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam membiayai pelayanan kesehatan, tapi oleh kemampuan untuk memastikan menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia. Menurut Pujo, tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Dari data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan program JKN tahun 2025 mencapai Rp 191,3 triliun rupiah, dengan sekitar 87,1% realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit. Pujo menambahkan penyakit jantung menjadi salah satu perhatian dalam program JKN seiring tingginya utilisasi layanan dan biaya yang dibutuhkan. Pada tahun 2025, penyakit jantung yang dijamin oleh program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun rupiah. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Kemenkumham Jambi dorong batik seberang dapat perlindungan indikasi geografis. Kasus ISPA sudah mencapai 300 kasus per harinya. Warga diminta waspada. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk siang hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahib bersama rekan teknik Arsal. Terima kasih, selamat siang. Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 01 RRI Jambi.
2: 01 RRI Jambi. FM 88,5
3: 01 ke

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: kan? Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.

Masih bareng L di 96,7 FM Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Buat sobat Pro 1 yang baru gabung, hai. Semoga siang kamu gak ngantuk ya. Semoga produktif dan tetap semangat, tetap santai. Jangan lupa buat yang mau dengerin RRI di mana aja, bisa download di RRI Digital di HP kamu. Dan jangan kemana-mana, nanti jam 1:30 ada Pro Dangdut yang siap nemenin sampai jam 3. Jadi tetap stay tune bareng L.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

0: Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.
1: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan, itu kan candaan, itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying, sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
2: Heh bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
3: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik.

Yuhu, Sobat Pro 1, udah masuk waktunya Pro Dangdut nih. Buat kamu yang dari tadi nungguin lagu-lagu dangdut kesayangan, ayo sini merapat, naikin volumenya. Goyang tipis-tipis gak masalah, yang penting hati senang dan happy ya. Oke, El temenin sampai jam 3 ya, cuman di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
0: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
3: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
0: Wah, bagus dong.
3: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
0: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
3: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
0: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
3: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

7 Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci. Ngomong-ngomong soal dangdut, Sobat Pro 1, kalian tahu gak sih kalau musik dangdut yang kita kenal sekarang ternyata punya perjalanan yang panjang. Akar dangdut berkembang dari musik Melayu dan mendapat banyak pengaruh dari musik India serta Arab. Memasuki era 1970-an, dangdut makin populer dan sosok seperti Roma Irama ikut membawa musik ini ke level yang lebih besar. Dari awal identik dengan suara gendang, suling, dan nuansa Melayu India, dangdut terus berubah mengikuti zaman. Ada dangdut klasik, dangdut koplo, sampai sekarang muncul berbagai perpaduan dangdut dengan pop, elektrik, bahkan musik kekinian kayak hip dut. Jadi gak heran kalau dangdut sampai hari ini masih terus hidup dan bisa nikmatin lintas generasi. Nah, daripada cuma ngomongin goyangnya, mending kita buktiin langsung nih. Jangan lupa ya, kalian harus goyang sama-sama di rumah. Terus buat yang mau kirim salam atau request lagu bisa di 0811-7870-9670 atau bisa via WA juga di nomor yang sama 0811-7870-9670. Ini dia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Masih di Pro Dangdut bareng L di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Buat Sobat Pro 1 yang lagi dengerin sambil kerja, sambil jualan, masak atau mungkin lagi santai, jangan lupa ikut request dan kirim salam juga ya di 0811-7870-9670. Tadi ada yang nelpon tapi belum diangkat ya. Kalau kamu dengar boleh ditelepon lagi. Oke, kalau kamu mau dengerin RRI dari mana aja, gampang. Tinggal download RRI digital di HP kamu. Di sana kamu bisa pilih siaran RRI yang kamu suka dan tetap terhubung dengan kami. Yuk, yang mau request lagu atau kirim salam, langsung aja gabung. Kita bikin siang ini makin rame dengan dangdut pilihan kamu. Aku tunggu ya.

Oke, sambil nunggu yang nelpon atau WhatsApp, aku akan bacain sedikit informasi. Sebentar ya.

0: Oke, kondisi Gunung Anak Krakatau sudah berangsur membaik setelah mengalami erupsi besar pada 3 September 2026. Saat ini, aktivitas vulkanik yang masih terdeteksi meliputi kegempaan dan keluarnya asap berwarna putih yang merupakan sisa dari aktivitas erupsi. Di tengah kondisi tersebut, muncul fenomena unik yang dikenal sebagai telur ceplok di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau. Fenomena ini terekam dalam sebuah video yang kemudian beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Gunung Anak Krakatau terlihat relatif tenang setelah erupsi sebelumnya menyebabkan abu vulkanik yang menyebar hingga ke sejumlah daerah, termasuk Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jakarta, dan Jawa Barat. Oke, kita sambut dulu yang nelpon. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang kembali dari Ramdhani Sisi Jomli.
0: Bang Yusuf ya?
1: Apa kabar nih?
0: Alhamdulillah.
1: Ini dengan siapa nih Mbak? Siapa ya? Lupa sudah nih.
0: Sudah lupa, iya. Ini dengannya L.
1: Dengan Mbak El, iya. Apa kabar Mbak El?
0: Alhamdulillah, sehat. Gimana kabarnya di Jambi, masih kabut?
1: Alhamdulillah, masih lah Mbak El. Tak ada pernah berubah lagi, malah bertambah.
0: Oh gitu. Ya, di pagi ini di Sungai Penuh Kerinci alhamdulillah udah berkurang karena udah hujan tadi malam.
1: Oh iya, kalau di sini belum pernah turun hujan sejak tanggal 17 Agustus yang lalu sampai sekarang. Adalah gerimis, cuman hanya sekitar 10 menit gerimis.
0: Oh ya ampun, semoga segera membaik ya.
1: Jadi lagunya nih, lagu apa ya, lupa nih. Apa namanya, rindu, birunya rindu dari Ike Nurjannah ya.
0: Oke, siap. Birunya rindu.
1: Birunya rindu. Salamnya pertama sekali untuk Mbak El.
0: Ya,
1: selamat siang, selamat datang. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada Ika Risyanti. Ika Risyanti sudah masuk ya?
0: Belum.
1: Untuk Ika Risyanti kalau lagi monitor, selamat siang, selamat berhati. Selamat sehat, semoga sehat selalu. Kemudian ada satu, ada juga Demar, untuk semualah dari yang pertama hingga yang terakhir.
0: Siap.
1: Ini Mbak El, selamat siang, selamat bertugas. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia requestan dari Jambi ya. Jauh banget nih. Birunya rindu Ike Nurjannah. Oke, sambil kita cari lagunya, aku tunggu yang mau nelpon request lagu lagi nih. Dua lagi ya. Atau satu boleh juga deh. Boleh via WA juga. Aku ulangin ya nomornya, 0811-7870-9670. Kalau kamu gak bisa nelpon, boleh via WA juga diterima di nomor yang sama, 0811-7870-9670.

dangdut ya bareng LD 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Sobat Pro 1, kita sampai pukul jam 3 nih. Buat yang belum nelpon, request atau chat di WhatsApp, ah rugi banget. Soalnya Pro Dangdut cuman sampai jam 3 nih. Sebenarnya sekarang udah habis sih, tapi gak apa-apa, aku perpanjang deh sampai jam 3. Sambil nungguin yang nelpon, aku mau kasih kalian informasi nih. Tapi kalau kalian udah nelpon ya udah, gak apa-apa. Aku cari dulu, udah hilang informasinya.

Nah guys, buat kamu yang request, aku tungguin ya di 08 11 7870 9670. Oke, kita ke informasi berikut ini dulu nih. Kabar baik dari dunia yang mungkin belum kalian ketahui, yaitu pencipta Fortnite diam-diam membeli hutan di berbagai wilayah untuk melindunginya dari pembangunan. Anggota DPR Amerika Serikat Nancy Mace mengajukan rancangan undang-undang yang memungkinkan hukuman mati untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam kondisi tertentu. Seorang ahli biologi asal Bali mengembangkan kantong berbahan singkong yang dapat larut dalam air dan aman dimakan oleh ikan. Terus ada pula nih di Cina, para ilmuwan ditampilkan di papan reklame publik menggantikan iklan komersial dan diperlakukan layaknya selebritas. Terus ada seorang siswa SMA di Hawaii menemukan jamur pada sabut kelapa yang mampu mengurai plastik dan bahan kimia yang terdapat dalam tabir surya. Penemuan ini berpotensi membantu mengembangkan cara baru untuk mengurangi pencemaran. Kemudian ada penutup lidah sekali pakai dikembangkan untuk membantu orang yang harus mengkonsumsi obat yang pahit. Nah, yang nggak mau minum obat nih, bisa banget beli penutup lidah ini. Karena akan membantu banget untuk kalian supaya nggak ngerasa pahitnya. Kemudian di Finlandia tersedia kabin baca berpemanas di sejumlah taman, menjadi tempat yang hangat dan tenang untuk membaca atau bersantai saat musim dingin. Kemudian ada obat pertama yang terbukti dapat memperlambat perkembangan Alzheimer akhirnya tersedia. Terus di Norwegia ada orang-orang yang menggantung kantong berisi apel berlebih di pagar-pagar gitu, karena berlebih gitu, jadi siapapun bisa ambil secara gratis. Terus ada juga nih di Dubai, mesin penjual otomatis gratis dapat memanggang roti segar kapan saja, 24 jam sehari. Siapapun yang membutuhkan bisa mendapatkan roti hangat secara gratis. Canggih ya. Oke, itu dia guys. Kalian kalau lelah dengan aliran konten negatif, kalian bisa dengerin RRI. Nah, di mana bisa dengerinnya? Bisa di RRI Digital atau kalian bisa juga baca informasi-informasi menarik di rri.co.id. Oke sobat Pro 1, kalau ngomongin soal cinta ada yang cuma sebentar, tapi ada juga yang maunya sampai akhir hayat. Nah buat kamu yang cintanya gak main-main, ini dia NDX dengan Tresno Tekane Mati. Gas yes.

Waduh, ini namanya kalau udah suka sama seseorang, pede dulu urusan belakangan ya, sampai rela jadi yang kedua. Tapi sebenarnya maunya tetap jadi yang pertama sih, kalau serius. Tapi katanya kalau serius tuh putusin dulu, ya enggak? Oke, Sobat Pro 1 masih ditunggu nih di 0811-7870-9670. Atau bisa juga via WA di 0811-7870-9670.

Bang Jono, Bang Jono, ini sebenarnya siapa sih yang bikin penasaran? Daripada cuma jadi bahan omongan, mending kita panggil orangnya lewat lagu ini nih, Bang Jono Gaskan. Tapi jangan lupa, kalau kalian mau request lagu lain, bisa di 0811-7870-9670. Atau bisa juga via WA di 0811-7870-9670.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Nah, gak terasa ya Sobat Pro 1, kebersamaan kita di Pro Dangdut sampai di penghujung acara. Makasih buat yang udah kirim salam, request lagu dan nemenin L di siang ini. Semoga setelah ini mood kamu makin happy dan aktivitasnya makin lancar. Dan jangan lupa kalau mau terus dengerin siaran RRI di mana saja, download RRI Digital di HP kamu. L izin pamit undur diri. Tetap di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci, karena nanti akan ada rekan saya Citra Wulandari yang akan nemenin kalian semua di pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga 7 waktu Indonesia Barat. Tapi kita akan tetap selalu ada nemenin ya, di pukul 12 ya paling lama ya. Sekali lagi El pamit undur diri, tetap dengarkan 96,7 FM Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.

0: banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi 20 September 2026 hadir menemani dan menyapa Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini, pendengar. Tentunya untuk program acara kita menyapa Anda hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap bersama RSI pun untuk kebersamaan di edisi hari ini bersama saya Citra Ulandari. Hingga pukul 19 nanti menemani Anda di program acara yang menarik di tengah ruang dengar Anda.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Boleh bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Ya, berdengar untuk kebersamaan di edisi sore ini 20 September 2026 yang lagi menemani dan menyapa Anda. Ya, tentunya untuk Anda ya, masih di sore ini ya, berdasarkan untuk Anda semuanya di kebersamaan untuk edisi sore ini ya, dapat kami hadirkan untuk Anda di informasi sore, untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz.

Pendengar, sudah lebih ya satu bulan di udara sungai penuh dan sekitarnya ya udaranya tidak bagus ataupun kurang bersih ya, banyak kabut dan asapnya. Pastinya kita harus mengurangi dulu aktivitas-aktivitas di luar yang gak terlalu penting ya, karena polusi udara terutama partikel halus seperti PM2,5 bisa masuk jalur ke saluran pernafasan dan meningkatkan risiko gangguan pernafasan. Kalau harus beraktivitas, pendengar, pilih waktu dan tempat yang udaranya lebih baik. Anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang yang punya masalah pernafasan juga perlu lebih diperhatikan karena lebih rentan terhadap dampak polusi udara. Dan satu lagi, jangan lupa untuk cukup minum ya, istirahat, serta segera cari pertolongan medis kalau muncul keluhan seperti sesak napas ataupun kondisi kesehatan terasa memburuk. Intinya jangan tunggu badan kasih kode keras kalau udara lagi kurang bersahabat. Kita juga harus lebih sayang sama paru-paru kita. Baik, pendengar, hadir untuk kembali sama di edisi hari ini untuk Anda semua yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz.

0: siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Iya, pendengar, tentunya membuat sehat itu tidak harus selalu nge-gym ya, ataupun olahraga berat. Jalan kaki, naik tangga, beres-beres rumah, bahkan joget sambil dengerin dangdut juga termasuk aktivitas fisik. Pendengar, WHO merekomendasikan orang dewasa melakukan sekitar 150-300 menit aktivitas fisik intensitas sedang dalam seminggu. Nah, dan yang menarik ya, kalau selama ini Anda merasa belum cukup aktif, tidak perlu langsung ekstrim ya, mulai sedikit demi sedikit juga tetap lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Nah, jadi setelah dengar informasi ini, jangan cuma duduk sambil bilang iya nanti aku olahraga terus sampai besok masih di posisi yang sama. Nah, mari dari yang sederhana, jalan sebentar, naik tangga ataupun beres-beres rumah, badan bergerak mood juga bisa lebih enak. Dan baik pendengar, tetap bersama Air Sungai Penuh untuk bersama di edisi sore ini. Jangan kemana-mana ya, hingga pukul 19 nanti.

0: Loh.
1: Kerannya kok gak dimatiin sih?
0: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
0: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
0: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, pendengar, pastinya ya mengenai kesehatan tidak akan ada habisnya ya. Kesehatan itu sangat penting sekali kita jaga. Menjaga kesehatan itu tidak cuma soal makan saja, pendengar. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang sering kita anggap sepele, tapi ternyata punya pengaruh besar buat tubuh. Yang pertama tentu soal tidur ya. Buat orang dewasa, umumnya kita membutuhkan setidaknya 7 jam tidur setiap malam. Tidur yang cukup bukan cuma bikin badan lebih segar, akan tetapi juga membantu menjaga suasana hati, konsentrasi, kesehatan jantung, dan metabolisme tubuh. Tapi masalahnya kadang kita bilang ya, nanti malam aku tidur cepat, jam 11 masih scroll TikTok nih, dan jam 12 masih balas chat, jam 1 baru sadar besok aku harus bangun pagi. Itu kebiasaan buruk kita ya. Nah, pendengar, yang kedua, jangan terlalu lama duduk ya. Tubuh kita memang butuh istirahat, akan tetapi tetap perlu bergerak. Jalan kaki, bersepeda, naik tangga, bersih-bersih rumah, bahkan aktivitas sehari-harinya lainnya juga termasuk aktivitas fisik ya. WHO merekomendasikan orang dewasa melakukan sekitar 150 sampai 300 menit aktivitas fisik intensitas sedang setiap minggunya. Dan tidak perlu langsung olahraga berat, bisa dimulai dari hal sederhana, misalnya jalan kaki 20 sampai 30 menit. Lebih sering berdiri dari kursi atau pilih tangga kalau memungkinkan. Nah, yang ketiga tentu makanan ya. Makan sehat bukan berarti setiap hari harus makan makanan mahal atau mengikuti diet yang ribet ya. Prinsipnya adalah cukup seimbang, beragam, dan tidak berlebihan. WHO mengajurkan lebih banyak mengkonsumsi makanan seperti sayur, buah, kacangan, bijian utuh serta sumber protein yang baik, sambil membatasi makanan tinggi gula, garam, dan lemak yang tidak sehat.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Pro 1.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Iya, pendengar, mengenal emotion, emotion will alat untuk memahami dan mengelola emosi ya. Tidak sedikit orang yang kesulitan untuk mengenali apa yang sebenarnya sedang dirasakan. Apakah marah, sedih, bingung, atau bahkan beberapa emosi sekaligus. Kesulitan mengenali emosi dapat membuat seseorang kurang tepat dalam mengapresiasikan perasaan dan merespon suatu situasi. Nah, pendengar, emosi emotion wells dapat menjadi panduan visual untuk membantu Anda mengenali dan juga menamai emosi yang lebih spesifik ya. Dengan memahami emosi yang dirasakan, Anda dapat lebih mudah mengelola reaksi dan menentukan respon yang tepat. Apa itu emotion ya? Wells, emotion well ini adalah alat bantu visual yang digunakan untuk mengenali dan memahami emosi dengan lebih spesifik. Alat ini umumnya berbentuk lingkaran yang berisi berbagai kata untuk menggambarkan perasaan, mulai dari emosi dasar seperti senang, sedih, marah, takut, hingga emosi yang lebih spesifik seperti kecewa, frustrasi, cemas, ataupun kesepian. Emotion well juga dapat digunakan oleh berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dengan melihat pilihan kata yang tersedia, nantinya Anda juga bisa lebih mudah menemukan kata yang paling sesuai dengan perasaan yang sedang dialami. Baik, selamat sore, masih tembang semua orang hadir untuk Anda di kebersamaan di edisi hari ini.

0: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhitung dan terhingga jumlahnya. Salah satunya di antaranya adalah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan yang lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Cinta dunia adalah suatu hal yang wajar, karena kita hidup di dunia. Demikian pula, wajarlah bila seseorang cinta kepada

0: Namun yang tidak wajar adalah bila cinta dunia itu menyebabkan kita lalai akan akhirat dan lupa amal ibadah. Karena pada hakikatnya, di akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Dunia dan isinya ini akan ditinggalkan semua. Lupa akhirat berarti lupa bekal untuk hidup di sana. Seseorang yang tidak ada bekal akhirat dalam pandangan Islam merupakan suatu kerugian besar. Rasulullah bersabda, akan terjadi atas umatku mereka menyukai 5 perkara dan lalai 5 perkara. Mereka menyukai dunia, lalai kepada akhirat. Mereka menyukai hidup, lalai kepada mati. Mereka menyukai rumah-rumah gedung, lalai kepada rumah-rumah kubur. Mereka menyukai harta, namun lalai kepada hisab atau hari perhitungan. Dan mereka menyukai makhluk, namun lalai kepada khalik, yaitu Allah.
1: Pro 1, Kanal Info.

Ya, beberengar selama menaikkan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat, untuk Anda juga yang lagi mendengarkan kami untuk kebersamaan di edisi sore ini ya, hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rezeki dalam perspektif Islam tidak semata-mata diukur dari banyaknya harta yang dimiliki. Rezeki juga mencakup keberkahan, kesehatan, ketenteraman hati, kesempatan berbuat baik, serta manfaat yang dapat diberikan kepada sesama. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Majelis Pembina Kesejahteraan Sosial MPKS Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah sekaligus Asosiat Profesor Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Uhamka Fauzan Amar saat menyampaikan khutbah Jumat di Masjid At-Tanwir. Pendengar, dalam khutbahnya ya tentunya terdapat tiga sikap penting yang dapat terjadi jalan bagi seorang muslim dalam menjemput ke lapangan rezeki. Ketiganya adalah tekun bekerja dan berusaha bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala serta gemar bersedekah. Menurut Fauzan, Islam tidak mengajarkan umatnya hanya berdoa tanpa disertai ikhtiar. Al-Qur'an justru mendorong manusia untuk bekerja dan mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia mengutip firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang memerintahkan orang-orang beriman untuk bertebaran di muka bumi setelah menunaikan salat dan mencari karunia Allah. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Baik pendengar, hadir untuk bersama di edisi siaran hari ini.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang Muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan bagimu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram. Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Ternyata bicara tanpa mengingat Allah akan menyebabkan isi pembicaraan itu bisa menyimpang dan bertentangan dengan agama. Misalnya, membicarakan kejelekan orang lain, merendahkan orang lain, mengadu domba, berkata keji dan kotor. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah banyak berbicara tanpa ingat kepada Allah." Karena banyak berbicara tanpa ingat kepada Allah merupakan penyebab hati yang menjadi keras. Dan sesungguhnya, manusia yang paling jauh dari Allah ialah orang yang hatinya keras. Sedangkan menjelekkan orang lain, merendahkan orang lain, mengadu domba, berkata keji, kotor dan jorok dan lain-lain itu, menurut Al-Quran dan hadis, secara implisit termasuk sifat hati yang keras.

0: diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebutlah olehmu kebaikan orang yang mati, dan janganlah kamu menyebut-nyebut kejelekan mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menganjurkan kepada kita semua bahwa jika kita menyebut-nyebut orang yang telah mati, hendaklah yang disebut kebaikannya saja. Jangan menyebut-nyebut kejelekannya. Karena dia sudah mati dan urusannya sudah selesai di dunia, tinggal menunggu balasannya di akhirat nanti. Paling tidak, ada 3 hikmah yang akan kita peroleh jika menyebut-nyebut kebaikan orang yang telah mati. Pertama, kita dapat meneladani kebaikan-kebaikannya. Kedua, kebaikan yang diteladani itu menjadi amal jariah bagi almarhum. Dan ketiga, orang yang meninggal dunia harum namanya karena yang dikenal kebaikannya, bukan keburukannya. Sebaliknya, menyebut-nyebut kejelekan orang yang telah mati tidak akan menambah kebaikan, kecuali keburukan. Pertama, kita berdosa karena membuka aib orang. Kedua, kita juga mendapat limpahan dosa manakala orang-orang yang tahu kejelekannya dari kita ikut menjelekannya. Ketiga, dosa almarhum menjadi bertambah bila kemudian dicontoh orang. Dan keempat, keluarga almarhum menjadi terpukul karena aib almarhum dibuka. Maka, sebutlah kebaikan orang yang telah mati dan jangan menyebut-nyebut kejelekannya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ya, berdengar tidak terasa kebersamaan kita di penghujung acara. Selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Bersama Pro 3 Jakarta. Dan saya Citron dari pamit undur diri pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: It's voting for the election.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan, proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir menyebut, proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
9: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dalam hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini ya, saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsi, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
10: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
12: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
11: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
12: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian penghentian aktivitas CFD sementara. Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
13: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
12: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Wijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
14: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
15: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
14: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
16: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
17: Kalau ada.
16: Kalau enggak ada, ya enggak bisa.
14: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
19: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
20: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
19: Menurut dia, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyawati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
18: Inovasi, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
19: Karena itu, gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftah bin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rana Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan, seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan, dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara, seperti Kalimantan Barat bagian utara, dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara. Dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua. Terutama saat pesawat lepas landas, mendarat, atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: sejumlah kemajuan, termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuong Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah gitu. Latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian tryout sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar berikut klasemen

0: antara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak, dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang, 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea, 3 emas, 3 perunggu, dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan, 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5. Dan Thailand, 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Kisah Putri Rundu ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal.
1: Peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
3: Loh, kenapa?
2: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
3: Enak dong, kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
2: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
3: Hah? Serem!
2: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
3: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
2: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Bubur kacang hijau merupakan salah satu makanan manis khas Nusantara yang kaya akan serat. Bubur kacang hijau ini biasanya disajikan dengan bahan dasar kacang hijau dengan campuran kuah santan yang membuat rasanya semakin gurih. Kebanyakan orang menikmati sajian bubur kacang hijau saat hujan dan cuaca dingin. Tapi tahukah Anda kalau bubur kacang hijau merupakan makanan yang berasal dari Madura? Biasanya makanan ini disajikan dengan kuah santan, daun pandan, dan gula merah yang membuat makanan manis ini mempunyai aroma yang sedap. Sampai saat ini masih belum banyak diketahui tentang bagaimana asal-usul dari makanan manis bubur kacang hijau. Namun, bahan-bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan bubur kacang hijau merupakan tumbuh-tumbuhan yang dibawa dari Cina ke Indonesia. Meskipun bubur kacang hijau khas dari Madura, tapi Anda masih bisa mencari penjual bubur kacang hijau di berbagai daerah di Indonesia. Bubur kacang hijau dari Madura juga mempunyai khasnya sendiri. Bubur kacang hijau khas Madura biasanya tidak memakai jahe, dan kuah santannya tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Bubur kacang hijau juga dikenal sebagai makanan yang sehat dan bergizi, karena mempunyai protein yang baik, kaya akan serat, dan rendah lemak. Makanan ini juga mengandung banyak nutrisi seperti vitamin, karbohidrat, asam folat, dan mineral yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Selain itu, bubur kacang hijau juga diperkaya dapat menurunkan berat badan hingga menjadi obat alami bagi penderita anemia. Bubur kacang hijau juga mengandung senyawa isoflavon dengan estrogenik yang dapat membantu mengurangi keluhan pasca menopause pada wanita.

Untuk arah pergar, informasi lainnya mengenai pembangunan rambung jembatan Kuta Blang Biren Aceh resmi dibuka. Pembukaan permanen jembatan Krueng Tingkem Kuta Blang Kabupaten Biren Aceh akhirnya rampung. Jembatan yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum atau PU itu mulai dibuka untuk umum setelah menjalani uji coba fungsional Minggu 20 September 2026. Demikian disampaikan Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR Pasca Bencana Sumatera Safrizal ZA di Banda Aceh Minggu 20 September 2026. Ia mengatakan uji coba atau open traffic dilakukan oleh unsur Kementerian PU bersama pemerintah Kabupaten Biren. Penyelesaian proyek ini menjadi bagian dari percepatan pemulihan infrastruktur setelah bencana.

Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Pendengar, kembali saya Melvika hadir untuk Anda semua di malam hari ini ya. Dan tentunya hingga informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, dengan lagu-lagu Pop Indonesia kita akan hadirkan untuk Anda, dan nantinya di formasi pukul 21 di Ruang Rindu, ruang berbagi lewat lagu dengan lagu-lagu Tapian Nauli. Tapi sebelumnya kami masih hadir untuk Anda di lagu-lagu Pop Indonesia. Dan spesial gak pakai lama buat semuanya aja yang baru saja bergabung bersama Mela untuk malam hari ini. Dan Mela masih temani Anda hingga formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Nantinya kita akan hadirkan drama radio seperti biasa, dan akan mendengarkan. Kali ini kita spesial ada lagu, kita spesialkan buatnya CEO. Selamat malam buat CEO kami. Iya, yang lagi dengerin RRI enggak ya? Malam hari ini lagi istirahat bareng keluarga, bareng anak-anak gadisnya. Ini ada Afniwati. Rumah makan Riko Cemara. Selamat malam. Ya, malam ini katanya mau request lagu Manusia Bodoh, benar enggak? Selamat malam buat semuanya aja ya yang mau bergabung nantinya kita di lagu-lagu Tapian Nauli. Dan tentunya kami masih temani Anda di RRI Sungai Penuh untuk lagu-lagu Pop Indonesia. Setelah nanti drama radio, Anda bisa ikut bergabung bersama kami kembali ya. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Kisah Putri Rundu ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sana Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: Apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sanak Songsang, rasu ndak tak katokan. Baapo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampo kurang sependapik. Saya tahu Tuan Putri kini hanya Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Ba apo berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ke darek. Tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa Sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya.
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu ba apo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Ngoh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jomaab kami. Padialah tak alam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau kaputin nan rupawan. Rasu hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai. Izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah serupo kain sipodang. Rupo nan cantik indahlah pujian, budi nan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basa Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku janji datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan kru Balang Janggi, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Janggi.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat, prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis, membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
2: Bersiaplah. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Hulu Balang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana itu Putri Runduk?
1: Hayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Runduk, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
1: Siapa?
0: Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
0: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runduk?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
0: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama. Ya!
4: Hai. Hai. Hai.

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri, Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursalah. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.
1: Kambang, kayuh perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
2: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
0: Oh, ombak besar karena geseran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Runduk. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
1: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
3: Apa?
1: Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
1: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Runduk, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
1: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya!

Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Janggi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Janggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk, sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Janggi. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk, akhirnya terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.

di mana pun Anda berada, masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Dan tentunya kami masih temani Anda untuk kebersamaan malam hari ini dengan beragam lagu-lagu pop Indonesia. Tentunya jelang kita nantinya akan menghadirkan Tepian Nauli, atau tentunya pilihan lagu-lagu Ruang Rindu, Ruang Berbagi lewat lagu, dengan lagu-lagu Sumatera Utara yang nantinya akan kami hadirkan untuk Anda ya. Dan pendengar, tapi sebelumnya kita masih hibur Anda dengan beragam lagu pop untuk Anda semua. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos. Sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gimana Sejana berada? Tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar, kami masih hadir untuk Anda di formasi 20 lewat 55 menit. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan untuk Anda semua dengan program Rindu, Ruang Rindu Berbagi Lewat Lagu di lagu-lagu Tapanuli, Tapian Nauli. Nantinya akan kami hadirkan untuk menemani Anda semua di kebersamaan malam hari ini. Dan tentunya pendengar masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Selamat malam para pendengar RRI Sungai Penuh dimanapun berada. Apa kabar Anda malam hari ini? Semoga tetap sehat, bahagia, dan tentunya tetap setia menemani malam bersama RRI Sungai Penuh. Kembali hadir untuk Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi lewat lagu dalam suasana Tapian Nauli, ruang untuk melepas rindu, berbagi cerita, berbagi salam, dan tentunya menikmati indahnya lagu-lagu khas Medan dan Tapanuli. Buat para pendengar yang punya kenangan dengan tanah Batak, Medan, Tapanuli, atau mungkin sedang berada jauh dari kampung halaman, malam ini kita hadirkan lagu-lagu yang bisa membawa kita kembali mengingat suasana kampung halaman, keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta. Dan malam ini pilihan lagu sepenuhnya bisa datang dari Anda. Dan pendengar dari Sungai Penuh, jangan hanya menjadi pendengarnya saja. Dan Anda bisa ikut bergabung bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi lewat lagu melalui pesan WhatsApp, atau juga bisa menelpon langsung ke line telepon kita di nomor yang sama di 08 11 78 70 96 70. Dan bagi Anda yang ingin bergabung melalui via WA juga boleh, bisa mengirimkan nama, domisili, judul lagu Medan atau Tapanuli yang diingin requestnya, salam-salam atau ucapan untuk siapa lagu tersebut ditujukan.

Dan tentu pendengar, kami menunggu kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami. Ya, tentunya di kebersamaan siang hari ini, malam hari ini, ya Allah. Selamat malam buat semuanya aja yang tentunya masih bersama kami di Tapian Nauli malam hari ini. Semoga sehat dan juga tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Bagi yang aktivitas, bagi Anda yang sedang beristirahat, selamat beristirahat saja.

Ya, yeah, baik pendengar, kami masih hadir untuk Anda semua di lagu-lagu Medan, lagu-lagu Tapanuli. Bagi Anda yang kangen banget dengan tanah kelahiran Anda di Medan sana, ataupun juga kangen banget sama lagu-lagu Medan, juga boleh bergabung ya. Karena di Sungai Penuh ini bukan hanya masyarakat asli saja yang tinggal di Sungai Penuh, juga ada masyarakat asli Minang, asli Batak, terus juga ada asli Jambi, terus asli Melayu juga ada. Jadi satu kesatuan ya di Sungai Penuh ya. Makanya dihadirkan juga lagu-lagu Batak untuk Anda. Bagi pecinta lagu-lagu Batak, lagu-lagu Tapanuli, boleh request di 0811 7870 9670. Dan baiklah, kita masih sapa Anda malam hari ini ya. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menghibur Anda semua. Ya, pendengar, tentunya mengantarkan kita di formasi pukul 21.15 menit. Kita bacakan dulu SMS darinya, SMS lagi, WA. Dari Rina di Sungai Penuh, Horas RRI Sungai Penuh, saya Rina di Sungai Penuh, request lagu judulnya Tarpaima. Iya, untuk keluarga di kampung halaman. Salam untuk keluarga, semoga selalu sehat dan kompak. Horas. Ya, berikutnya ada darinya, Assalamualaikum, selamat malam. Ada saya Andi di Pondok Tinggi. Abang saya kayaknya. Horas penyiar RRI, request lagu judulnya Sik-sik Batu Manikam. Salam buat teman-teman seperantauan asal Tapanuli yang malam hari ini sedang mendengarkan RRI Sungai Penuh. Semoga sehat dan sukses selalu. Jadi lagunya Anda yang pilih ya. Salamnya Anda juga sampaikan, dan salam ini kita berbagi kerinduan melalui lagu. Silakan kirim pesan Anda ataupun juga telepon melalui WhatsApp RRI Sungai Penuh ataupun nomor telepon sekarang juga di 08 11 78 70 9670. Bagi Anda yang juga gak tahu mau lagu puterin lagu apa gitu ya, nanti biar kita spesialin lagu Medannya atau lagu Tapanulinya, lagu Batak gitu ya. Dan salam, silakan kirim pesan Anda melalui pesan WhatsApp ataupun nomor telepon di nomor yang sama. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, berbagi lewat lagu Tapian Nauli. Karena terkadang sebuah lagu bukan hanya untuk didengar, tetapi juga untuk mengingatkan seseorang, mengenang kampung halaman, dan menyampaikan rindu yang belum sempat terucap. Baik pendengar, kita putarkan kembali lagu untuk Anda. Dua lagu yang sudah di request oleh pendengar kita, ada Tarpaima dan juga Sik-sik Si Batu Manikam. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Baik, pria di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi lewat lagu di malam hari ini, tentunya terkait dengan lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan dengan karena terkadang sebuah lagu bukan hanya untuk didengar saja, tetapi juga untuk mengingatkan seseorang, mengenang kampung halaman dan menyampaikan rindu yang belum sempat terucap. Horas untuk semua pendengar. Salam hangat dari RRI Sungai Penuh malam hari ini. Dan sekarang kita awali malam ini dengan pilihan lagu Medan dan Tapanuli untuk Anda. Selamat menikmati dan jangan lupa kirim request serta salam-salam Anda melalui WhatsApp RRI Sungai Penuh ataupun nomor telepon di nomor 0811 7870 9670. Dan kembali kami ucapkan horas, horas, horas. Salam, selamat malam dan juga pendengar setia RRI Sungai Penuh di mana

pun berada. Apa kabar malam ini? Semoga sehat, bahagia, dan tentunya masih setia menemani malam bersama kami. Inilah waktunya Ruang Rindu, Ruang Berbagi lewat lagu. Hadir dalam suasana Tapian Nauli, menghadirkan lagu-lagu Medan dan Tapanuli yang mungkin punya cerita, kenangan, bahkan kerinduan tersendiri bagi Anda. Buat yang sedang berada jauh dari kampung halaman, mungkin malam ini ada rasa rindu kepada orang tua, keluarga, sahabat, atau seseorang yang pernah menjadi bagian dari cerita hidup Anda. Nah, biarkan lagu malam ini yang menyampaikan rasa itu. Karena ada kalanya kita sulit mengatakan rindu dengan kata-kata, tetapi sebuah lagu mampu mewakilinya. Bagaimana menurut Anda? Dan juga pendengar malam ini, Anda bebas memilih lagu apa saja di lagu Tapian Nauli tentunya. Kirim nama, domisili, judul lagu, dan request dan salam-salam Anda melalui WhatsApp RRI Sungai Penuh atau juga melalui telepon di nomor yang sama 08 11 78 70 96 70, ya. Jadi jangan malu-malu, langsung kirim WhatsApp aja di RRI Sungai Penuh, di mana Ruang Rindu berbagi lewat lagu Tapian Nauli malam hari ini. Dan sekarang kita mulai malam ini dengan kembali hadirkan lagu untuk Anda.

0: Bagaimana sejarah berada? Tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh ya. Bagi Anda yang mau bergabung pendengar di Tapian Nauli, tadi ada yang nelpon kayaknya ya. Lagi diputerin lagunya, mohon bersabar begitu ya. Masih di Ruang Rindu, berbagi lewat lagu untuk Anda yang baru saja bergabung. Malam ini kita khususkan untuk lagu-lagu Medan dan Tapanuli. Dan ada yang sedang santai di rumah juga, ada yang masih bekerja, selamat bekerja aja ya. Kita sapa dulu ini dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Waalaikumsalam, selamat malam RRI Mbak Mela.
0: Iya, waalaikumsalam, selamat malam juga Bang Tajudin. Apa kabar malam hari ini, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kalau sehat gak gabung. Iya, sudah makan belum?
1: Udah tadi jam berapa? Jam 6.
0: Jam 6, oke. Sekarang kayaknya udah jam 22:36 menit ya.
1: Iya benar, setengah sebelas.
0: Setengah sebelasan di sana. Iya, gimana cuaca di sana?
1: Masih panas, belum ada hujan sama sekali Mbak Mela.
0: Udah 2 bulan lebih belum hujan-hujan.
1: Iya, 78 hari.
0: Wow, kalau di sini udah ada hujan dari hari Jumat kemarin, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Gak tau lagi hujan deh Mbak Mela.
0: Iya,
1: kita tetap berharap nanti semoga ada hujan.
0: Mudah-mudahan ada hujan, iya. Bang Tajudin, gimana kabarnya? Sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Tadi nanya aku sehat. Kalau nggak sehat, nggak siaran aku mah.
1: Oh iya, sama berarti. Nggak sehat nggak gabung.
0: Iya, benar-benar. Nggak sehat nggak siaran. Tapi biasanya kalau nggak sehat tetap dikuat-kuatin biar siaran begitu.
1: Iya, tapi hari Kamis kemarin Mbak Mela sibuk ya.
0: Hari Kamis kemarin. Iya benar.
1: Tukaran jadwal kan sama Elvi.
0: Iya benar. Mana tukaran sama Elvi? Enggak, hari apa ya? Bukan.
1: Kamis, kan Jumatnya pagi kan. Terus
0: Kamis.
1: Libur.
0: Kamis sih ya, Kamis.
1: Siang.
0: Kamis bukan siang. Ya siang, tapi enggak gantian sama Mbak Elvia karena memang ada teman-teman dari magang bacain berita kemarin hari Kamis.
1: Oke. Berarti pembelanya ada?
0: Ada dong. Cuman yang gabung beberapa orang cuman Bapak. Iya, waktu hari itu sangkain Bang Tejun sibuk kayaknya, enggak gabung makanya.
1: Oke.
0: Iya. Yang penting Bang Tajudin sehat ya.
1: Iya sehat alhamdulillah.
0: Lagunya biar dispesialin aja nanti lagunya ya.
1: Iya benar. Yang paling penting gabung sama Mbak Melanya lah.
0: Iya, terima kasih. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Buat semuanya aja deh. Tanpa terkecuali, spesialnya buat Mbak Mela aja. Udah makan Mbak Mela tadi sore ya?
0: Tadi sore udah makan. Tapi malam ini kayaknya enggak lagi deh. Tapi kalau lapar makan, enggak, kalau lapar tetap makan juga. Ini baru siap minum kopi, udah habis kopinya.
1: Iya. Aku mau nanya satu pertanyaan aja kali ini.
0: Boleh, mau tanya apa tuh? Ya,
1: udah tanya, udah pernah nanyain apa belum lupa deh. Kayaknya
0: nanya
1: dulu, kalau udah aku lupa, mau nanya lagi aja. Warna favoritnya Mbak Mela apa?
0: Apa?
1: Warna favoritnya.
0: Warna favorit? Semua warna suka. Tapi lebih ke biru kayaknya. Biru, baik itu biru apapun, biru langit, biru muda, biru tua, navy, dongker tua, pokok semua biru suka.
1: Oh, biru ya. Lebih condong ke biru ya.
0: Lebih condong ke biru beneran. Padahal perempuan ya. Kalau pink sih enggak terlalu suka, tapi pengennya biru aja gitu. Sampai ke semua
1: kan pink, silver,
0: iya. Gitu. Aku memang suka biru, beneran suka biru. Apalagi di ruang siaran RRI ini ya, kan perpaduan antara biru dan orange. Jadi luar biasa suka sekali berdiri di sini karena suka warna biru.
1: Oke.
0: Jadi saking suka itu bajunya memang kebanyakan warna biru. Kebanyakan iya biru, biru, terus navy. Terus ya condong ke biru kayaknya. Semua jilbab pun warna biru juga kebanyakan. Pink tuh cuman bisa dihitung 1-2 gitu.
1: Oke.
0: Kalau Bang Tujuhnya suka warna apa nih?
1: Hijau.
0: Wah, kenapa suka warna hijau?
1: Katanya hijau itu kan segar sama ceria, warna ceria.
0: Bener-bener, tapi kalau kita ngelihat hijau nih, kata orang ya, stres kita bisa hilang. Ada penelitian yang menyatakan gitu. Makanya kalau kita jalan-jalan tuh ngelihat yang hijau-hijau tuh bisa jadi fresh lagi otaknya gitu.
1: Ya udah deh.
0: Iya, terima kasih banyak ya Bang Tajudin ya sudah bergabung ya.
1: Iya, sama-sama buat bakalan jaga kesehatan. Iya. Coba tepat dia apa ya besok sore kan ya?
0: Besok hari Selasa malah siang.
1: Tapi nggak ada kan hari Selasa?
0: Iya, hari Selasa 100% Indonesia
1: iya, berjalan dengan Tajudin. Iya, jadi kalau semua yang siaran malam hari Minggu pasti Selasanya mau nggak ada lagi.
0: Gak ada. Iya, benar nggak hari Selasanya nggak ada beneran. Iya. Udah nanti lama lagi.
1: Rabunya pagi, hari Jumat malam berarti ya.
0: Jumat malam, iya benar. Jumat malam.
1: Lagu Padang ya itu.
0: Lagu Padang.
1: Lagu apa ya?
0: Iya, Minang. Ya? Benar. Lagu Minang. Ya. Kalau sekarang tanggal berapa? Tanggal 20. Ya. Hari Jumat malam. 25 ya. Tanggal 25. Terus ya. Siangnya di hari Minggu, tanggal 27.
1: Ya udah deh buat pemelanya, mas untuk ketemu lagi dan
0: iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Tajudin. Selamat malam juga, selamat beristirahat ya. Dan tentunya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Pendengar. Kalau ngomong-ngomong, kita cerita sedikit ya. Cerita sedikit bahwasanya hidup ini gak sesuai dengan rencana ternyata. Apa yang kita pikirkan tuh kadang juga tidak sesuai dengan ekspektasi. Bener gak? Pernah gak ngerasain seperti itu? Kemarin hari ini saya pengen bangun pagi misalnya ya. Pengen bangun pagi setelah sholat subuh gitu. Pengen jogging gitu ya, pengen olahraga gitu ya. Pengen ngirup udara segar. Ternyata, ternyata ini cerita pribadi ya. Ternyata pagi-pagi bangun ya, bangun tetap nih di sholat subuh ya. Sholat subuh, setelah sholat subuh bangun, terus ingin pergi jogging rencana. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Rencana tinggallah rencana. Akhirnya ketiduran lagi. Tapi lucu ya, kadang apa yang kita pikirkan tuh gak sesuai dengan apa yang kita jalankan. Misalnya hari ini pengen jogging, ternyata lihat harinya agak berkabut ya. Masa iya pagi-pagi gitu kita pengen olahraga sehat-sehat, malah ngirup asap. Asapnya itu bukan datang dari Sungai Penuh juga gitu, dari luar daerah. Bener dong. Tapi setelah hujan, pendengar, beberapa hari belakangan ini kan Sungai Penuh tuh hujan tuh. Iya, alhamdulillah kabut asapnya agak mulai menghilang. Tapi kembali lagi dia. Ya kita sapa dulu nih dengan siapa di mana. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
2: Assalamualaikum, RRI. Hai guys, apa kabar?
0: Selamat malam juga. Ini dengan siapa di mana ini?
2: Ini pendatang baru dari mana aja?
0: Bang Cliff.
2: Iya, ada.
0: Oh, Dodo. Apa kareba? Mbak Jiji.
2: Baju-baju itu Makassar.
0: Oh, itu Makassar ya? Oh iya, salah berarti.
2: Apa kabar, Bang?
0: Oh, apa kabar, Bang? Sehat, Bang?
2: Apa kabar? Tapi
0: kabar
2: Edo baik-baik sekali guys.
0: Oh begitu, alhamdulillah. Kabar baik, abang baik, kabar aku mah. Aku mah apa atuh? Sangkain siapa tadi? Ya kan ketuk-ketuk pintu, assalamualaikum gitu ya, selamat malam. Iya, gimana di situ cuacanya, panas nggak?
2: Tetes hujan belum pernah turun di sini di area tempat tinggal Kak Chris ini.
0: Tapi di sana kan nggak ada kabut asap ya?
2: Puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada.
0: Tapi di Sungai Penuh sudah tertutup dengan asap. kemarin sempat hujan, hilang di asapnya. Ternyata sore tumbuh lagi asapnya itu.
2: Oh iya, dekat apa, Sumatera kah?
0: Iya, Sumatera. Astagfirullahaladzim, sekarang kabut asapnya luar binasa.
2: Jadi kabutnya itu dibawa oleh apa, hujan deras gitu ya?
0: Kabut asapnya bukan dibawa oleh hujan deras, yang membawanya itu adalah manusia-manusia yang tidak berperi kemanusiaan.
2: Mereka itu tidak seperti tema RRI Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Oh, dia tidak makmur dan adil. Dia tidak makmur dan adil. Karena apa Bang Cliff? Makanya mereka membakar sembarangan, ya kan? Semua nyawa termatikan mereka.
2: Sampai binatang-binatang, hewan-hewan yang ada di tengah hutan itu mati.
0: Memang gak lain dia, ya kan? Membunuh secara berlahan.
2: Sampai ada di media, di televisi gini loh, Mak Bela.
0: Iya, dia tidak berperi kemanusiaan.
2: Langsung lemah, dia langsung bilang begini, masker dong, masker dong.
0: Udah sering bilang masker dong, masker dong. Akhirnya bermasker juga kita, ya kan? Kemarin rencana pakai masker kain, kira ternyata pakai masker skincare.
2: Iya. Dari rumah ke kantor itu jaraknya berapa kilo, berapa lama tuh?
0: Enggak lama sih. Paling tidak itu 5 menit atau 8 menit lah.
2: Jadi nggak perlu pakai masker, pakai
0: kain. Iya, salah pakai masker, sangkain masker kain, kira ternyata pakai masker skincare.
2: Sembulus itu, nggak pakai apa aja itu, pakai selimut.
0: Iya, sampai tegang mukanya. Iya, Bang Cliff, yang penting Bang Cliff sehat ya.
2: Amin sehat. Apalagi udah dengan interaktif langsung dengan Pamela,
0: wow, gitu. Silau men.
2: Agak dingin tapi udah dengar ketawanya Mela.
0: Tapi di sini nggak ada dingin, masih panas malam-malam mah.
2: Nanti aku request lagu Manado. Bolojo sayang.
0: Tapi malam hari ini tidak bisa merequest lagu yang lain. Lagu yang bisa di request adalah lagu Medan Horas. Lagu Medan ini malam hari. Iya, Horas.
2: Abang.
0: Habis beras makan gabah.
2: Mana itu yang ada di daftar itu?
0: Iya, yang ada di daftar yang mau kita putarkan adalah tadi Bang Tajudin itu enggak tahu lagunya ya. Kita spesialin aja Damar Dua Holong. Berikutnya ketawa lagi, astagfirullah. Ini Holong Bari-Bari, ada Dong Borhat Kapalmi, ada Borju Moho Butet, ada Alusiau. Nah, Alusiau namanya.
2: Itu aja yang ada butetnya itu.
0: Oh, ada yang butetnya. Iya, betul. Betul sekali, that's right. Iya, ada butet, iya butet. Salamnya buat siapa, Bang Cliff?
2: Kak Cliff, salam berjumpa spesial buat Mira.
0: Spesial pakai telur, pakai mie rebus, mie goreng.
2: Iya, nanti lapar nanti selesai siaran.
0: Iya. Cari makanan. Iya, cari makanan akunya.
2: Spesial, spesial. Oke, sehat terus ya.
0: Iya, terima kasih ya.
2: Oke deh, Kak, lanjut. Lanjut dulu, ada di Sulawesi Utara aja yang lewat tadi.
0: Iya.
2: Yang moderator kan?
0: Iya, moderator. Yang tukang muter-muter lagu.
2: Sebenarnya jadi moderator, akhirnya cuma jadi kayak aku sih, fans radio aja gitu. Oke, dan siapa ya? Ada yang dari Toli-Toli, Bunda Kristin, terus balik ke Manado juga, ada Bunda Ellen, monitor, tapi mereka mungkin malu-malu kali, kayak kucing kali mereka itu. Cuman
0: meow dia dong kalau kucing.
2: Cuma ngumpet-ngumpet gitu, tapi mereka dengar itu. dan semua lah doanya dulu. Nanti siaran besok kapan? Siaran lama
0: lagi hari Jumat kita bertemu kembali Jumat malam. Lagu Padang lagi malahnya.
2: Kalau siang yang pro dangdut itu.
0: Kalau pro dangdut lama lagi hari Minggu tanggal 27. Hari Selasa pagi, itu pagi, kita.
2: Pagi.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan kita ketemu walaupun cuma di opini publik atau di dialog yang begitu ya.
0: Iya, amin. Terima kasih ya, Bang Klit. Bye bye. Iya, selamat malam, Bang. Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Iya, selamat malam juga. Iya, baik pendengar, ada Bang Klit yang sudah bergabung dari Manado. Manado ya? Sulawesi. Ya. Dan terima kasih ya untuk pendengar kita yang sudah bergabung ya. Kita putarkan dulu lagu lah. Kita sih rasa jenak horas, tapi kita cerita lagi ya, karena banyak sekali misalnya ya, kita menginginkan sesuatu itu kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya apa? Kayak tadi yang kita tuh diceritain, bahwasanya pagi-pagi pengen bangun tidur, sudah sholat subuh, pengen jogging, gitu ya. Kayak Mela sendiri ya, bukan nyindir ini, soalnya cerita pribadi. Karena apa? Gak selalu apa namanya yang kita pikirkan itu berjalan dengan sesuai dengan rencana. Pengennya rencana gini, kira ternyata hujan lebat, kan bisa aja gitu. Pagi-pagi pengen jogging, kira ternyata ada kegiatan lain atau ketiduran, itu bisa jadi ya. Atau ya udah jogging tapi gak jadi diet, alias banyak makanan yang dilihat di Lapangan Merdeka. Makanannya enak-enak semua, jadi gimana ya? Jadi kepikiran juga pengen makan apa begitu, semuanya ada gitu. Jadi nggak jadi joggingnya itu udah nambahin lemak akhirnya. Baik mendengar, kalau masih temani Anda nanti kita cerita lagi ya, cerita pribadi dong, bagi-bagi nih baji ci. Salah, kita di Horas di Medan hari ini, bukan di daerah Nusantara, agak lain memang ya. Baik pendengar, kami masih temani Anda. Kita spesial dulu lagu, ada Mardua Holong. Kita spesialin buatnya Bang Tajudin, dan juga ada Bang Cliff tadi yang sudah bergabung ya. Boju Moho Butet, nanti kita hadirin untuk Bang Cliffnya. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Buat Anda yang belum bergabung, mari ya menemani Mela di malam hari ini hingga formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita puterin dulu Mardua Holong.

0: Akhirnya upacara selesai juga. Panas banget cuy, keringetan segala nih.
1: Halah, biasa aja kali. Kamu berdiri cuma setengah jam udah ngeluh. Dulu pejuang beneran berdiri lawan penjajah tahu.
0: Iya sih, tapi kan kita hidup di zaman damai. Sekarang mah perjuangan udah kelar.
1: Siapa bilang kelar? Lah, masalah bangsa sekarang tuh bukan lagi perang, tapi sikap cuek kayak kamu.
0: Waduh, aku diserang nih. Maksudnya gimana tuh?
1: Perjuangan tuh sekarang bentuknya beda, Lin. Kamu bisa bantu negeri ini dengan hal-hal simpel. Contohnya, seperti buang sampah di tempatnya, gak nyontek, gak nyebarin hoax, terus bantu temen yang kesulitan.
0: Oh, jadi perjuangan zaman now tuh kayak jadi warga negara yang gak nyusahin negara ya?
1: Persis, merdeka itu bukan cuma soal upacara, tapi soal aksi nyata setelahnya.

Masih di Ruang Rindu, berbagi lewat lagu untuk Anda yang baru saja bergabung malam ini. Kita khususkan untuk lagu-lagu Medan dan Tapanuli. Ada yang sedang santai di rumah, ada yang masih berkutat dengan aktivitasnya, atau mungkin sedang dalam perjalanan menuju ke tempat manapun begitu. Apapun aktivitas Anda malam ini, semoga musik yang hadir menemani bisa membuat suasana semakin nyaman. Dan buat Anda yang punya request, silakan kirim melalui WhatsApp kita di 0811 7870 9670, ya. Nama, domisili, judul lagu, salam-salamnya boleh kita lanjutkan tentunya untuk Anda semua.

0: Ya, pendengar, di malam hari ini ya, kita bakalan cerita kembali nih. Kita akan bercerita tentang sesuatu yang kita inginkan, tahu kadang tidak sesuai dengan ekspektasi pikiran. Tadi mulai dari mana ya? Dari dulu. Dari dulu hingga sekarang. Baik, selamat malam buat semuanya aja. Selamat malam buat CEO kita. Halo. Halo. Ada Tete kita yang lagi dengerin nih, Afniwati berserta keluarga, selamat malam. Ini ownernya Rico Cemara, pendengar ya, setia sekali dengerin sahabatnya sedang siaran begitu. Sampai tengah malam nanti jangan lupa dimatiin handphonenya, nanti lupa lagi ya sampai pagi dia. Nanti setelah Mela siaran bunyi angin dia. Selamat malam buat semuanya aja di malam hari yang luar biasa ini. Masih ditemani dengan lagu-lagu Medan untuk Anda ya. Kita pilihan lagu Medan soalnya malam hari ini owner Rico Cemara. Karena kita sedang puterin lagu-lagu Medan ini, Horas begitu ya. Kalau minggu malam itu lagunya lagu Medan guys. Iya. Dan untuk Anda semua di RRI Sungai Penuh, selamat malam buat semuanya aja. Semoga saya sehat, terus tetap semangat dalam menjalankan aktivitas Anda di malam hari luar biasa ini. Bagi Anda yang sedang beristirahat, selamat beristirahat aja. Semoga besok menjadi hari yang luar biasa juga untuk Anda semua ya. Dan biasanya malam-malam ya, kita balik lagi ke tema kita tadi ya. Segala sesuatu yang kita inginkan itu kadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Benar banget ya. Kayak kemarin aja misalnya kayak Mela nih, siaran ya. Kalau siaran subuh itu pasti paling lupa itu absen. Nah, itu nih jadi permasalahan ya. Kalau siaran subuh itu paling-paling pagi-pagi itu jam 4 lewat 25 menit itu udah gue dari rumah ya. Udah jalan dari rumah begitu. Sepertinya kalau pagi-pagi itu kan toko-toko masih pada tutup ya. Ini kadang perutnya bunyi-bunyi pagi-pagi lapar ya, karena malam-malam gak makan lagi gitu ya. Jadi kalau pagi-pagi lapar, bangunnya emang sengaja cepat ya. Di alarmnya tuh jam 4 lewat 5 menit tuh harus bangun gitu. Jadi pas kemarin mau ke kantor siaran di hari apa ya, subuh kemarin. Kemarin hari subuh, salah. Kemarin Sabtu, hari Jumat subuh. Yes, Jumat subuh nih. Ceritanya jam 4 lewat 5 mau bangun. Maksudnya itu biasanya kalau di sekitar rumah itu memang ada jualan lontong, makanan pagi-pagi gitu ya, seperti pical, terus yang lain-lain itu gitu. Jadi pengen sarapan nih pagi-pagi ya. 4 lewat 5 alarmnya bunyi, tapi gak kedengeran. Akhirnya tidur kembali lah. Bangunnya jam berapa akhir ternyata saudara-saudara? Bangunnya jam 4 lewat 17 menit. Ya kalang kabut lah penonton. Kalang kabut penontonnya ya, begitu ya. Jam 4 lewat 17 menit itu udah luar biasa berkejaran dengan waktu gitu. Mandi lama lagi gitu ya kan. Tapi Mela termasuk orang-orang yang mandinya cepat gitu ya. Bukan berarti mandi sapi ya. Cuma cebar-cebur doang. Tapi enggak juga sih. Maksudnya tuh pagi-pagi mandi gitu. Mandi cuci kepala terus biar seger gitu ya. Niatnya biar seger gitu, biar seger pagi-pagi gitu cuciin kepala gitu ya kan. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi tadi. Akhirnya nyampe di kantor udah jam 4 lewat 45 menit gak jadi sarapan. Dan pada akhirnya berjuanglah melawan rasa kantuk yang luar biasa. Karena gini ya, bahwasanya kalau bangun pagi itu, kalau siaran udah subuh, pastinya tidurnya tuh gak lelap apa pendengar. Kadang-kadang tuh tiap sebentar tuh beberapa menit tuh harus bangun gitu. Berkejaran dengan waktu lah ya. Dan pada akhirnya nyampe di kantor berkejaran pula lah dengan absen. Karena absennya itu jam 5 itu udah gak bisa absen lagi gitu. Ya udah jam 5 lewat itu gak bisa absen lagi. Jadi kalau udah nyampe kantor jam 4 lewat 45 atau 4 lewat 50 harus absen lah ya. Jangan sampai tinggal begitu. Dan lupa ternyata ada dialog Mutiara Pagi. Mata udah mengantuk nih. Kira ustadznya datang ya kan. Udahlah ya. harus semangat tuh siarannya tuh. Melawan rasa kantuk, bukan melawan diri sendiri lagi, melawan rasa kantuk itu loh yang luar biasa ya. Tapi pada intinya kalau udah bekerja tuh mencintai pekerjaan, apapun itu tantangannya itu memang harus dilawan begitu ya kan. Jadi memang selama dialog itu pendengar ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim nih. Setan-setan banyak di belakang mendengarkan yang berbisik ya kan, tidurlah gitu ya. Alhamdulillah masih bisa menahan rasa kantuk ya. Setelah dialog itu melawan lagi nih rasa kantuk di saat baca berita. Baca berita dari jam 5 sampai jam, dari jam 6 sampai jam setengah 7 ya kan. Ya, beritanya cuma beberapa menit, tetapi melawan rasa kantuk itu luar biasa juga. Aduh, selama itulah ya, kalau udah sholat subuh, udah kerja-kerjain yang lain, kantuknya tambah lagi deh. Dilawan semua nih, rasa kantuk, rasa lapar, perasaan diri sendiri gitu. Tapi alhamdulillah bisa melewati ya. Tapi yang tidak bisa dilewati itu apa? Lupa untuk absen pulang. Ya udahlah ya, itu cerita nggak omong kosong ya, tapi cerita pribadi nih, karena memang segala sesuatu yang kita udah jadwalkan dari awal, intinya adalah yang kita sudah jadwalkan dari awal ataupun sudah kita pikirkan matang-matang apa sih yang kita rencanain itu, walaupun di list juga, walaupun sudah di alarm juga gitu, tapi terkadang tidak sesuai dengan rencana pendengar. Maka dari itulah kita semua harus bisa paling tidak itu menetapkan pada diri ya, bahwasanya apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan koridornya, ataupun juga apapun yang kita kerjakan itu yang penting niatnya dulu deh. Karena kalau udah niat itu semua akan terkerjakan dengan baik ya. Baik, mendengar kami malam hari ini masih temani Anda di lagu-lagu Medan. Lagu-lagu Medan ya. Kita sapa dulu nih, ada WA yang masuk. Dari Nyasari di Sungai Penuh, request lagu judulnya Dung Borhat Kapalmi. Iya. Untuk sahabat-sahabat saya, salam rindu untuk kalian semua. Oh, singkat, padat dan jelas ya. Salam rindu juga buat Sari dan sahabat-sahabatnya. Nah, ternyata sebuah lagu bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan salam dan rasa rindu. Kita lanjutkan dengan request lagunya berikut ini.
1: Itu orang setangis, Mehoto. Dia bilang,

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, di mana sih Anda berada? Tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Bendung. Kita beranjak di formasi 22-21 menit. Kita sapa dulu, selamat malam buat semuanya aja yang tentunya masih bersama kami di RRI Sungai Bendung, pendengar ya. Dan malam hari ini, pendengar RRI Sungai Bendung, malam semakin hangat bersama lagu-lagu Tapian Nauli tentunya. Untuk Anda yang bergabung, jangan lupa kirim request lagu Medan atau Tapian Nauli favorit Anda. Boleh lagu lama, boleh lagu yang sering Anda dengarkan bersama keluarga, boleh juga lagu yang mengingatkan Anda pada kampung halaman ya. Yang penting sertakan juga salam-salamnya. Iya, kita sapa dulu nih. Ada WA darinya Budi di Sungai Penuh, Horas RRI. Saya Budi, request lagu judulnya Holong Bari-Bari. Oke, salam untuk keluarga besar di Medan. Semoga kita semua selalu sehat. Iya. Dan berikutnya ada Dewi di Kerinci. Selamat malam, request lagu yang judulnya apa nih judulnya? Boru

0: bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
1: Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila tidak sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara.
2: Pancasila sebagai ideologi negara menjaga keutuhan intoleransi dan persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merawat serta membentuk karakter warga negara yang berintegritas dan cinta tanah air.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Ya, baik, berganti manapun Anda berada, tentunya masih bersama di 22:41. Ya, masih ada beberapa menit lagi lah ya, kita menemani Anda di malam hari ini. Dan selamat malam kami ucapkan untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Kita masih sapa Anda untuk malam hari ini. Ya, kali ini kita bacakan dulu ada WA darinya Tony di Sungai Penuh. Bang, Mbak, titip salam untuk keluarga dan sahabat, request lagunya yang berjudul tentunya Sing Sing So. Oke, nanti kita puterin lagunya ya. Dan juga Horas, Horas juga deh. Terima kasih untuk semua yang sudah mengirimkan pesan. Kita putarkan kembali lagu ada Sing So untuk Anda.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama kami. Kami sudah menemani Anda tadi dengan beragam lagu-lagu campur sari dan lagu-lagu Medan Mun Mau Tapanuli ya. Dan berikut juga perjumpaan kita di Tapian Nauli tentunya untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama kami, dan semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan ya. Kami akhiri perjumpaan kita dengan tentunya untuk Anda semuanya, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan hadirkan lagu-lagu pengantar istirahat. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Benua.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
1: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

Baik pendengar, di mana sejarah berada dengan berakhirnya lagu dari Satukanlah Hati Kami, berakhir juga perjumpaan kita untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama dan mengikuti kami sedari tadi. Dan berakhir dengan Anda lewatkan sesaat lagi, kami akan hadirkan renungan dunia yang tak ada habis-habisnya. Berikutnya lagu Bagimu Negeri dan juga Musik Love Ambon. Dan selamat malam untuk Anda semuanya, selamat beristirahat. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Kami akhiri, selamat malam dan selamat beristirahat.

Dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sejak pagi, siang, hingga malam hari. Kita berpisah dan berjumpa lagi pada esok hari pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan juga sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui 96,7 MHz, menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam nanti. Edisi hari ini 21 September 2026. Saudara, dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Selamat sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mendengar kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Berada di ujung telepon kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kita untuk Mutiara Pagi edisi kali ini. Ada Ustadz Ardiansa, SOSI, MPDI, MAP. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Ustadz sudah kembali untuk dialog Mutiara Pagi. Sehat ya Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Ya Pak Ustadz, kita akan memperbincangkan penjelasan terkait Nagom Al-Quran secara murotal, begitu ya Pak Ustadz?
1: Iya benar.
0: Baik, ini kajian yang sangat luar biasa sekali nih. Pak Ustadz, mungkin di awal kebersamaan sebelum kita berinteraktif bersama pendengar, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai pembuka terlebih dahulu, silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas limpahan rahmat nikmatnya. Di subuh yang penuh barokah ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mendengarkan dan mengikuti acara Mutiara Pagi yang diselenggarakan RRI Pro 1 Jambi. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar yang dimuliakan Allah, adapun topik Mutiara Pagi kita pada pagi subuh ini yaitu terkait dengan penjelasan Nagom Al-Quran secara murattal, kajian praktek. Pendengar yang dimuliakan Allah, secara etimologi atau bahasa, kata Nagom berarti lagu atau irama.

0: Untuk jamaknya an-nagham. Dan jamak dari bentuk jamak ini adalah an-naghim. Kemudian dirancang dengan Al-Quran, maka menjadi nagham Al-Quran. Artinya melagukan atau mengiramakan Al-Quran. Seni baca Al-Quran dikenal dengan nama an-nagham fil Quran, yaitu memperindah suara pada tilawatil Quran, pada membaca Al-Quran. Sedangkan ilmu nagham adalah mempelajari cara, metode dalam mensenandungkan, memperindah, melagukan pada tilawah Al-Quran dengan suara yang indah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Nagham Al-Quran secara murattal adalah seni melagukan atau memperindah lantunan ayat suci Al-Quran menggunakan irama tertentu dengan tempo yang cenderung santai, natural, dan fokus utama tetap pada kebenaran tajwid. Berbeda dengan metode mujawwad atau tilawah yang membutuhkan praktek pernapasan tingkat tinggi dan variasi nada yang kompleks, nagham dalam murattal dibawakan lebih sederhana dan tenang. Penerapan nagham atau lagu irama Quran Muhammad secara murattal difokuskan untuk menjaga ketepatan tajwid dan kelancaran bacaan tanpa cengkok yang meliuk-liuk yang terlalu panjang seperti gaya mujawwad atau bacaan dengan tilawah. Pendengar yang muliakan Allah, ciri utama nagham murattal yaitu yang pertama, temponya stabil menggunakan tempo sedang hadar. Ada bersifat hukum tadi, bukan sebaliknya. Cengkok sederhana, alur nada tidak terlalu panjang. Bermakna ayat tepat. Sekarang yang diberikan Allah, ada 7 hal digunakan dalam di karakter irama yang lambat, tenang, dan bersih. Hal biasanya digunakan sebagai irama pembuka dan penutup. Tutup yaitu naik, datar, dan turun. Kemudian yang kedua yaitu hijaz. Karakternya memiliki ketukan yang lambat namun penuh penekanan, berkarakter tegas dan terkesan sendu. Dalam penerapan murattal sangat cocok untuk membangkitkan suara khusyuk dan emosional. Sering digunakan untuk ayat-ayat menggambarkan keagungan Allah atau peringatan. Kemudian yang ketiga, nagham nahawan. Karakternya arunya lembut, sedih, dan penuh keharuan. Penerapan dalam murattal banyak digunakan oleh qari populer zaman sekarang karena nadanya sangat menyentuh hati dan membuat pendengar merasa tenang. Kemudian yang keempat, ras. Karakter berkarakter lincah, bersemangat, tegas, dan penuh kejelasan. Penerapan dalam murattal cocok diaplikasikan pada ayat-ayat berisi kisah sejarah, perintah, dan kabar gembira. Kemudian yang kelima, nagham jiharka. Karakternya memiliki nada yang manis, khas, dan cenderung sedih atau melo. Penerapan dalam murattal nadanya mirip dengan irama yang sering dengar di Makkah dan Madinah, memberikan kesan kedamaian dan yang mendalam. Kemudian nagham yang berikutnya, yang keenam, sika. Karakteristiknya iramanya lambat, berwibawa, dan menyentuh hati. Penerapan dalam murattal memiliki alur nada oriental yang khas dan memberikan efek ketenangan emosional yang sangat kuat bagi pendengarnya. Yang ketujuh, soba. Karakternya bernada sangat sedih, lirih, dan mendayu-dayu. Penerapan dalam murattal sangat pas digunakan saat membaca ayat-ayat tentang azab, penyesalan, atau hari kiamat guna menggugah empati kekhusyuan pembacanya. Pendengar yang muliakan Allah, demikian penjelasan terkait nagham Al-Quran secara murattal. Ya, kalau kita praktikan, ya, antara murattal dengan tilawah ini berbeda. Murattal ini biasanya lebih cepat ya, dibandingkan dengan tilawah. Kalau tilawah ini sama dengan dalam istilah apa, mujawat namanya ya, mujawat ya. Dengan suara yang panjang, kemudian dengan lekukan-lekukan yang lebih apa ya, lebih panjang, itu mujawat. Karena murattal ini banyak digunakan untuk kita dalam membaca cepat ya, cepat atau tartil ya, biasanya dibawakan saat kita menjadi dalam sholat, kita menjadi imam ya, ini sering dibacakan dengan cara murattal. Kalau mujawat ya seperti yang dilombakan ya, murattal juga ada dilombakan. Baru-baru ini kita acarakan musabak Qiraatul Quran tingkat nasional, itu semua cabang dalam musabak mujawat ya, atau tilawah itu ada, kemudian tartil itu bagian dari murattal ini ya, yang sering dilombakan dalam musabak Qiraatul Quran. Jadi kalau mujawat ini kita contohkan misalnya,
1: Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin.
0: Ini mujawat. Sementara kalau murattal yang kita baca misal,
1: Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira.
0: Ini bacaan-bacaan murattal yang biasa dibaca dalam sholat. Biasa imam-imam baca banyak dengan variasi lagu ya, atau naqom. Misal di dalam surah Al-Fatihah ya, kita bacakan dengan lagu diharka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: ini bacaan lebih cepat ya. Hadar. Inilah penjelasan terkait dengan bacaan naqam muratal ya, yang diaplikasikan biasanya dalam sholat. Mungkin ini ya penjelasan terkait dengan naqam muratal secara praktik ya. Semoga kita bisa implementasikan dalam membaca Al-Quran sehingga kita semakin cinta dan terus gemar melantunkan baca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiq ila utariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar, kami nantikan Anda di line telepon 0811 6707 8850 ya, di 0811 6707 8850. Dengar, Anda bisa bersama kami berinteraktif untuk dialog mutiara pagi ini terkait dengan naqam baca Al-Quran, terutama sekali di saat murotal. Karena kalau musabaqoh beda lagi ustazah, Pak Ustadz ya. Kalau murotal ini seringnya kita menghafal ayat-ayat suci Al-Quran gitu ya Pak Ustaz.
1: Benar Mbak. Murotal itu ya, biasanya dalam menghafal Quran ya. Sementara kalau yang naqam dengan bacaan mujawad ya, tilawah, itu lebih santai ya. Itu bedanya antara murotal dengan tilawah ya. Menyebutnya tilawah.
2: Tilawah.
1: Jadi kalau pembacanya itu para qari.
2: Para qari. Qari. Ada penelpon kita Pak Ustadz.
1: Muratil, muratil, muratilah.
2: Iya. Baik. Assalamualaikum. Iya, pendengar, Anda bisa bersama kami, silakan di 0811 6707 8850 ya, 0811 6707 8850. Kita memperbincangkan terkait dengan naqam begitu, naqam Al-Quran secara murotal ya. Di line telepon kami Pro 1 RRI Jambi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bunda, sehat Bunda?
3: Alhamdulillah sehat, sebaliknya sehat.
2: Alhamdulillah Bunda, silakan dengan Pak Ustadz.
3: Iya, di sana hujan enggak Mbak Suci?
2: Oh, alhamdulillah enggak tuh. Iya, belum dapat hujan.
3: Dari kemarin udah hujan.
2: Oh, sekarang hujan
3: kemarin
2: masih?
3: Kemarin agak lebat, ini masih krimis-krimis dari tadi malam sampai sekarang. Alhamdulillah.
2: Iya, semoga kabut asapnya sudah berakhir di sana ya.
3: Amin.
2: Bunda, iya. Iya. Baik, Bunda dengan Ustadz iya. Ardiansa, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam. Di mana Bunda ini udah hujan Bunda?
2: Di Sungai Bahar
3: ini,
2: Pak Ustadz.
3: Ini di Bahar Pak?
1: Sungai Bahar ya.
3: Alhamdulillah. Yang saya tanyakan di luar tema Pak Ustaz, apakah boleh kalau zikir kapanpun kecuali di kamar mandi kan enggak ya? Cuma lagi kerja, lagi masak, lagi jalan itu boleh enggak? Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sati, Pak Ustaz silakan.
1: Oke, terkait dengan zikir.
2: Iya.
1: Zikir ini kan kita artinya mengingat ya, mengingat Allah. Jadi kita dimanapun, kapanpun silakan berzikir, tidak ada masalah itu. Sambil kita pakai motor silakan ya. Astagfirullahaladzim. Di kalimat-kalimat thayyibah itu boleh kita baca. Kita mohon ampunan Allah misalnya kan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Innahu kana ghaffara. Boleh kita baca kapanpun. Karena Rasulullah itu juga selalu mengamalkan wabil khusus istighfar itu ya, walaupun Rasul ma'sum ya, dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah putus dalam bertaubat ya, berzikir, membacakan istighfar. Dan sehari itu minimal Rasul 100 kali dalam sehari berzikir ya, beristighfar. Sudah maksum, sudah jelas Rasulullah itu surga tempatnya nanti, tapi tetap beliau merasa masih banyak sekali kesalahan, masih banyak sekali kehilafan beliau. Terus beliau bacakan istighfar. Jadi kita ya banyak berzikir, agungkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Banyaklah tempat pun dimanapun, kecuali ya, tempat-tempat yang tidak baik ya. Di kamar mandi tidak boleh ya. Jelas tidak boleh. Di kamar mandi itu tempat yang kotor. Itu bacaan-bacaan suci bukan tempatnya di sana. Karena itu ya kita harus bisa juga menempatkan bacaan zikir tadi. Itu di mana? Saat kita mau tidur, kemudian ba'da salat, dalam perjalanan silakan berzikir. Kita mohon kepada Allah ampunan, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Bunda ya. Bismillah.
2: Baik, jadi memang sebenarnya tuh lebih bagus zikir itu memang bisa di mana saja, tapi ada tempat-tempatnya juga yang tidak diperbolehkan begitu ya Pak Ustadz ya.
1: Iya.
2: Baik, benar di 0811-6707-8850 silakan di 0811-6707-8850 ya untuk bersama kami. Ini terkait dengan Nagom Al-Quran begitu ya. Di line telepon Pro 1 RRI Jambi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Adi, sehat Adi?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Iya, silakan dengan Ustaz Ardiansa.
4: Mirip pertanyaan dengan Ibu Sati tadi. Kalau tempat mandi tersebut campur dengan tempat wudu itu, maksudnya satu kamar itu tiga macam ya, ada tempat wudu, tempat mandi, WC gitu. Jadi kalau kita mau wudu itu kan pastinya baca ya bismillah selengkapnya kan. Itu gimana itu? Boleh apa? Tadi kan tidak boleh, tapi kan ini kalau kamar mandi satu tempat. Satu kamar gitu maksudnya Mbak Yuki. Terima kasih saja. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya boleh enggak berdoa gitu Pak Ustadz, silakan.
1: Jadi memang di tempat-tempat yang kotor tidak boleh ya Bu ya. Tapi karena kita ini satu tempat dia. Kamar mandi di situ, tempat kita berwudu di situ juga, WC juga di situ. Nah, jadi memang sebelum kita berwudu kita kan berniat ya. Misal berwudu, jadi dalam berwudu juga tidak masalah kalau kita ingatnya berbahasa Indonesia ya, berwudu sama Allah ya, tidak masalah. Apa karena dalam berwudu misalnya kita niat puasa juga ya, itu boleh dalam berbahasa Indonesia, kecuali dalam sholat tidak boleh ada bahasa Indonesia dalam sholat. Ya makanya dalam sholat kita misalkan ya berbahasa Arab ya, nggak sholli atau sebelahi. Tapi kalau berwudu boleh silakan, masalah kita baca dengan bahasa Indonesia. Ya aku berwudu misalnya tuh atas kesing karena Allah ada gini tuh. Nanti di luar kamar mandi baru baca doa setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allah menjadi kawatina wajah, kawatina wajah. Jadi kita bacanya tetap terjaga walaupun di dalam kamar mandi. Jadi kalimat-kalimat thayyibah itu memang mau kita apa ya, kita jagonya jangan sampai nanti terbawa di dalam kamar mandi. Walaupun mungkin ya, tak, jangan di apa nama jaharkan, jangan dikeraskan, cukup dalam hati kita saja itu sudah cukup ya. Mungkin itu ya Bu ya. Bu kan berarti ya.
2: Pak Adi. Adi. Pak Adi ya. Iya.
1: Pak Adi. Nah, begitu.
2: Iya, iya. Baik, pendengar masih bersama kami ya untuk Dialog Mutiara Pagi di 0811-6707-8850 ya untuk kebersamaan edisi hari ini. Ada Pak T. Yusuf nih, Assalamualaikum. Baik, iya. Baik, masih di line telepon kami pendengar, silakan dicoba kembali ya 0811 67078850 ya di kebersamaan edisi kali ini terkait dengan Nagom Al-Qur'an, masih di nanti 0811 67078850. Untuk bersama kami ini ada Ustadz Ardiansyah ya untuk kebersamaan edisi kali ini. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Pak T, silakan Pak T, singkat saja mungkin ya, silakan.
5: Oh ya, ini Pak, gimana? Kami kan di hati kami terlengkap Al-Quran dari juz 1 sampai 30. Ini sering terbawa, ini masuk WC, ini lupa. Jadi bagaimana berdosa kami ini? Lupa tadi. Mau penjelasan lagi.
2: Ya.
5: Terima kasih Pak Uji. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Rosat. Pak T. Yusuf di Muara Tembesi.
6: Dari Pak T. Yusuf ya, terkait dengan Al-Quran.
2: Ya. Terlupa.
6: Ada aplikasi Al-Quran.
2: Iya.
6: Ada aplikasi Al-Quran dalam HP.
2: HP.
6: HP-nya dibawa ke dalam musik. Jadi gini ya Pak ya. Memang kalau dalam HP ini Al-Quran itu bukanlah Al-Quran seperti yang mushaf yang kita pegang ya, mushaf dalam bentuk lembaran itu berbeda, karena aplikasi itu ya kalau tidak kita buka dalam WC ya tidak ada masalah, aplikasi itu memang ada dalam HP. Nah, kecuali kalau kita buka, kita baca di dalam WC tadi, ya itu memang bermasalah ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau memang ke bawah karena ada kita install di dalam HP-nya ini, tidak mungkin pula kita taruh dulu, apalagi di luar misalnya kita di pasar atau di mana, titip dulu HP kita masuk ke dalam WC, takut nih ada aplikasi tadi. Selagi aplikasi itu tidak kita buka di dalam WC tadi, ya tidak masalah. Kecuali kalau kita buka aplikasi tadi di dalam WC tadi, nah ya itu berarti kita sedang membuka mushaf. Tapi kalau dia tertutup, HP itu mati, tidak ada masalah. Tadi guys, nah sering kita ya, kadang daringnya pakai bacaan Al-Quran itu kita, tapi kita tidak tahu nih orang telepon, kalau kita bisa ada orang telepon, nah ini bacaan Al-Quran, kita sudah berdosa itu. Tapi jangan kita pakai nada daringnya bacaan Al-Quran, mungkin untuk mengingat kita. Itu aja Mbak.
2: Iya, iya. Baik, mungkin di akhir kebersamaan Pak Ustaz ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan.
6: Jadi Nagom ini penting juga ya, kita pelajari nagom atau lagu irama dalam membaca Al-Qur'an. Karena Rasulullah bersabda, innallaha jamilu yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha indah dan mencintai keindahan. Jadi dengan kita belajar Al-Qur'an dengan irama-irama, semakin semangat kita untuk membaca Al-Qur'an. Sehingga dengan mudah kita dalam menghafalkan Al-Qur'an ya. Dan dengan mudah juga kita mengingat bacaan-bacaan Al-Quran tadi dengan bantuan nagom tadi ya. Jadi mudah-mudahan dalam kehidupan kita bisa kita implementasikan sehingga kita semakin semangat dalam membaca Al-Quran dan semangat dalam menghafalkan riyadah dan dalam murojaah Al-Quran. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz sudah bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi di kebersamaan edisi kali ini ya. Dan pendengar, terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami untuk Mutiara Pagi. Dan akhirnya saya Suci Rahayu, rekan Eko dan juga Ustaz kita untuk edisi hari ini, Ustaz Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mutiara Pagi.

0: masih bersama RRI Sungai Penuh.
1: Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama.

kota diminta taat aturan. Inilah berita selengkapnya edisi Senin 21 September 2026 bersama saya Elvia Ningsih.

0: Bupati Kerinci Monadi mendorong petani dan pengrajin kopi untuk meningkatkan produksi serta terus melakukan inovasi. Langkah tersebut dinilai penting agar kopi Kerinci semakin dikenal luas, sekaligus mampu menjadi salah satu produk unggulan daerah. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
1: Bupati Kerinci Monadi mendorong petani kopi dan pengrajin kopi di Kabupaten Kerinci untuk terus berinovasi dan meningkatkan produksi kopi lokal. Hal ini disampaikan Monadi saat membuka Festival Kopi Kerinci tahun 2026 yang berlangsung di Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Monadi mengatakan kopi Kerinci memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi salah satu produk unggulan daerah. Karena itu, ia meminta seluruh pelaku usaha kopi mulai dari petani hingga pengrajin tidak berhenti melakukan inovasi. Menurut Monadi, peningkatan kualitas dan produksi kopi harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Ia menyebutkan Provinsi Jambi saat ini belum masuk dalam 10 besar daerah penghasil kopi di Indonesia. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan sektor perkebunan kopi.
2: Yang menjadi 10 besar itu adalah yang pertama itu Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Aceh, Bengkulu, Jawa Timur, Sulsel, Jawa Tengah, dan NTT, Sumatera Barat. Jadi untuk itu menjadi komitmen kita bersama, bagaimana pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten yang ada dalam Provinsi Jambi, bagaimana kita bisa meningkatkan atau menghasilkan kopi ini tidak hanya dalam bentuk bin saja, tetapi bisa kita olah sehingga ini menjadi catatan kita, bisa menjadi penghasil kopi atau penjual kopi yang terbanyak.
1: Monadi berharap melalui inovasi dan peningkatan produksi dan pengembangan produk olahan kopi Kerinci semakin dikenal luas sehingga bisa menjadi salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para pedagang yang berjualan di kawasan Taman Kota diminta taat aturan. Laporan Muhammad Desman.
3: Kabid Pengelolaan Pasar Kota Sungai Penuh Hendra Nasution mengingatkan kepada para pedagang ataupun pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Taman Kota ataupun yang sering disebut dengan kawasan Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh untuk tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, terutama terkait waktu ataupun jam berjualan yang telah ditetapkan dan disepakati. Hendra menyampaikan terkait aturan jualan yang sudah disepakati, yakni dari hari Senin sampai Sabtu, yakni yang telah ditetapkan pada pukul 17.00 ataupun jam 5 sore sampai pada malam hari. Sedangkan di hari Minggu, para pedagang diperbolehkan berjualan sejak pagi hari, yakni sejak pukul 8 pagi sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Diberlakukannya jadwal tersebut agar tidak mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut. Selain itu juga para pedagang diminta untuk berjualan secara teratur dan juga tertib, mengingat banyaknya pelaku UMKM ataupun pedagang yang berjualan di kawasan tersebut.
4: Kalau hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 3 malam. Kecuali hari Minggu boleh dari jam 8 pagi sampai.
3: Selain para pedagang, para pembeli juga dihimbau untuk tidak memarkirkan kendaraannya secara sembarangan yang dapat menyebabkan kemacetan ataupun mengganggu arus lalu lintas. Muhammad Isman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku usaha kopi di Kabupaten Kerinci terus mengembangkan produk dan memperluas pasar seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap kopi lokal. Tak hanya mengandalkan cita rasa khas, para pelaku usaha juga menghadirkan berbagai produk olahan kopi. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
1: Perkembangan usaha kopi di Kabupaten Kerinci terus menunjukkan geliat positif seiring meningkatnya jumlah penikmat kopi. Produk kopi lokal Kabupaten Kerinci kini tidak hanya diminati masyarakat setempat, tetapi juga mulai dikenal hingga berbagai daerah, bahkan mancanegara. Kondisi ini mendorong para pelaku usaha kopi untuk terus menjaga cita rasa sekaligus mengembangkan produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Salah satunya Emma, pemilik usaha biji kopi Arabica Kerinci, mengatakan kopi Arabica Kerinci memiliki karakter dan cita rasa khas yang membedakannya dari produk kopi. Keunikan tersebut menjadi modal bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan kopi Kerinci kepada masyarakat secara lebih luas.
5: Dari 5 jenis kopi, sehingga dia berbeda. Makanya kalau kopi keluaran ini agrotropik, oke, akan berbeda rasa. Karena lima jenis tadi, maka itu yang membuat berbeda. Kebetulan kami adalah yang pertama dari tidak ada menjadi ada kopi. Sudah keluar brand ini. Jadi ketika kita menanam hanya satu klon saja, orang tidak akan percaya bahwa itu kopi.
1: Sementara itu, pemilik kopi Sungai Bermas, Debi, menyebutkan produk kopinya juga memiliki karakter tersendiri sehingga mudah dikenal oleh masyarakat. Tidak hanya menjual biji kopi, Debi juga mengembangkan produk kopi bubuk Sungai Bermas yang dipasarkan di sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci, terutama di Pasar Sula. Untuk menjangkau berbagai kalangan, kopi bubuk Sungai Bermas ditawarkan dengan harga yang cukup beragam, mulai dari Rp10.000 hingga Rp15.000 tergantung ukuran kemasan.
6: Kita mulai mengembangkan produk kopi bubuk dan green bean. Saat ini kalau untuk kopi bubuk, kita masih fokus di pasar lokal Kerinci, terutamanya di Pasar Sula. Kemudian kalau untuk produksi green bean sendiri, kita ada beberapa permintaan regional maupun nasional. Yang terutama sekali kita di Jambi, untuk kota Jambi rata-rata coffee shop itu kita ikut partisipasi lah untuk bisa beberapa di seperti di Jambi itu cukup kopi, kemudian ada beberapa brand lagi. Nah untuk yang Arabica, permintaan kami paling banyak itu untuk di Jakarta.
1: Di samping itu, pengembangan berbagai produk kopi tersebut menjadi salah satu peluang bagi pelaku usaha di Kabupaten Kerinci untuk memperluas pasar sekaligus memperkuat identitas kopi lokal. Demikian Asep Senjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
0: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Gerakan pangan murah juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga pangan. Tahun ini, GPM ditargetkan mencapai 500 kegiatan. Berikut laporan Rizky Amalia.
8: Pemerintah Provinsi Jambi memastikan ketersediaan pangan di Jambi hingga saat ini masih dalam kondisi aman dan tersedia. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johansa mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kondisi pasokan pangan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia sekaligus dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau. Salah satu upaya yang dilakukan melalui gerakan pangan murah dengan menggandeng sejumlah mitra. Selain membantu masyarakat, gerakan pangan murah atau GPM juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga pangan. Johansa menjelaskan pada 2025 lalu pelaksanaan GPM telah mencapai 300 kegiatan. Jumlah tersebut menjadi dasar untuk meningkatkan frekuensi pelaksanaannya pada tahun 2026 yang ditargetkan mencapai 500 kegiatan.
9: Ya, untuk tahun 2025 kita sudah mencapai target sekitar 300-an gerakan pangan murah. Kami berharap 2026 ini kami berharap kalau bisa ini capai target gerakan pangan murah dan operasi pasar ini sebanyak 500 kali ya. Ini bisa memanjakan masyarakat untuk mendapatkan pangan dan harga yang terjangkau.
8: Johansa menilai kegiatan GPM ini penting membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah. Pelaksanaannya dilakukan secara rutin di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Menurutnya, semakin banyak kegiatan yang dilaksanakan, maka semakin luas pula kesempatan masyarakat mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasus ISPA di Kota Jambi sampai 300 kasus per hari. Warga diminta waspada. Laporan Yoga Wijanarko.
10: Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Jambi mengalami peningkatan di tengah kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap. Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat kasus ISPA saat ini dapat mencapai sekitar 300 kasus per hari. Kondisi ini menjadi perhatian karena paparan asap dan kualitas udara yang kurang baik dapat meningkatkan resiko gangguan pada saluran pernapasan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika, meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan membatasi paparan asap. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah juga disarankan menggunakan masker sebagai perlindungan tambahan. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan menjaga kebersihan saluran pernapasan, salah satunya dengan melakukan cuci hidung pada malam hari. Rini Kartika mengatakan langkah pencegahan perlu dilakukan masyarakat untuk meminimalisir resiko terjadinya ISPA, terutama selama kondisi kabut asap masih terjadi.
11: Masuk minggu ketiga memang ada kenaikan untuk kasus ISPA. Jadi untuk masyarakat memang diharapkan aktivitasnya di luar rumah itu dikurangi. Kalau memang tidak bisa dikurangi ya gunakan masker lah keluar ruangan atau keluar rumah. Kemudian jangan lupa kalau malam hari itu mencuci hidung.
10: Kondisi ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tidak mengabaikan gangguan kesehatan yang muncul selama kabut asap. Masyarakat diimbau segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas, atau gangguan pernapasan lainnya. Selain menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah, masyarakat juga diharapkan menjaga kondisi tubuh dengan mencukupi kebutuhan air, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta memperhatikan kondisi kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan.
12: Yoga Jenarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kanwil Kementerian Hukum Jambi mendorong batik Jambi Seberang didaftarkan indikasi geografisnya. Berikut laporan Tati Wijaya.
13: Batik Jambi tengah didorong untuk mendapatkan perlindungan melalui pendaftaran indikasi geografis. Kanwil Kementerian Hukum Jambi saat ini melakukan pendampingan pembentukan masyarakat peduli indikasi geografis sebagai bagian dari upaya melindungi karakteristik batik khas Jambi. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum Jambi, Ahmad Jumadi, mengatakan batik Jambi memiliki karakteristik tersendiri yang lahir dari budaya masyarakat, termasuk motif yang mengangkat identitas daerah. Menurut Ahmad, salah satu kawasan yang memiliki potensi kuat adalah masyarakat di wilayah seberang kota Jambi yang secara turun-temurun memiliki tradisi membatik. Saat ini, Kanwil Kementerian Hukum Jambi telah melakukan sosialisasi, mediasi, dan pendampingan untuk membentuk masyarakat peduli indikasi geografis batik seberang kota Jambi.
14: Dengan adanya ciri khas tersendiri dan hidup dari budaya tradisional, ada beberapa lilinnya apa tuh ya, itu katanya kan bahannya dari alam, pewarnanya menjadi karakteristik tersendiri di batik Jambi ini. Nah itulah yang akan kita angkat menjadi indikasi geografis untuk Jambi.
13: Ditambahkannya langkah tersebut dinilai penting menyusul adanya kekhawatiran dari perajin bahwa motif batik Jambi diproduksi dan dicetak di daerah lain. Dengan perlindungan indikasi geografis, karakteristik dan reputasi batik Jambi diharapkan dapat dijaga sekaligus memberikan nilai ekonomis yang lebih besar bagi masyarakat perajin. Tati Uja melaporkan RRI terus mendara untuk Indonesia. Batik Jambi tengah.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Bupati Kerinci Monadi mendorong petani dan pengrajin kopi untuk meningkatkan produksi serta terus melakukan inovasi. Para pedagang yang berjualan di kawasan Taman Kota diminta taat aturan. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Elvianingsih dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
7: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: masih bersama RRI Sungai Penuh.
1: Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
2: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
4: Hai, Rin. Masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
5: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
4: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
5: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
4: Ya, terus gimana dong?
5: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
6: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sumipedu.

wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Pro 1. Udah masuk mau setengah 7 ya. Gimana kabarnya pagi ini? Semoga kalian yang lagi siap-siap kerja, sekolah, atau yang masih rebahan sambil dengerin radio, semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Buat kamu yang dari tadi pagi udah bareng makasih banget buat kalian yang udah stay di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Jangan lupa pagi ini kita masih bakal ditemenin musik-musik pilihan, obrolan ringan, dan tentunya informasi yang bisa nemenin kamu menjalani aktivitas sampai jam 10 nanti. Jadi gak perlu buru-buru pindah frekuensi, tetap di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan

Tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

0: itu harus dilakukan sesuai petunjuk undang-undang.
1: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Makan yuk.
3: Makan apa?
2: Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter. Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Dan capaian program

Saya, Munadi Esos MSI, Bupati Kerinci, atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81.